Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Yayan di sini ya hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, pernah enggak sih kamu merasa kepalanya tuh rasanya penuh sekali gitu ya, baru bangun tidur sudah disambut sama notifikasi, di perjalanan buka media sosial, di sela kerja atau kuliah atau sekolah mungkin masih sempat scrolling juga ya. Malam sebelum tidur juga masih lihat layar tanpa sadar, hampir setiap waktu tuh kita ditemenin sama gadget. Di tengah kehidupan yang serba digital ini, teman Pro 2, muncul sebuah tren yang menarik ya, yaitu analog hobbies atau mungkin hobi-hobi yang tidak bergantung sama layar. Misalnya baca buku, journaling, menggambar, melukis, merajut ya, merakit miniatur, berkebun, memotret dengan kamera analog mungkin, atau bermain musik sampai nyusun puzzle teman Pro 2. Sekilas mungkin terlihat sederhana ya, tapi justru karena sederhananya inilah hobi-hobi ini tuh mengajak kita untuk menikmati yang namanya proses. Tidak ada target yang harus viral ya, tidak perlu mengejar jumlah likes, dan tidak ada tuntutan untuk selalu tampil sempurna. Dan banyak orang tuh sudah mulai menyadari ya bahwa menikmati aktivitas dengan tangan sendiri tuh kayak kasih rasa tenang yang berbeda gitu. Jadi kita belajar fokus sama satu hal, menghargai proses, sekaligus juga memberi ruang bagi pikiran kita untuk beristirahat sejenak dari derasnya informasi digital.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.

Teman berdua, di tengah tingginya penggunaan handphone, memang banyak orang sekarang tuh sudah mulai tertarik untuk mencoba analog hobbies teman berdua sebagai cara untuk mengurangi screen time dan menikmati aktivitas tanpa bergantung sama perangkat digital. Dan hobi jenis ini sebenarnya mengajak kita tuh lebih fokus sama proses yang memang lagi dilakukan ya, sehingga bisa menjadi kesempatan untuk beristirahat sejenak dari notifikasi media sosial maupun juga berbagai distraksi yang muncul dari layar. Selain bantu mengurangi waktu di depan handphone, analog hobbies ini juga bisa menjadi cara untuk melatih konsentrasi, kreativitas, dan juga memberi ruang bagi pikiran kita tuh untuk lebih rileks teman berdua. Aktivitas sederhana yang dilakukan secara perlahan seringkali tuh membuat seseorang lebih hadir gitu ya sama momen yang memang lagi dijalanin, sehingga keseharian tuh rasanya lebih tenang dan seimbang. Kabar baiknya teman berdua, kamu tidak perlu memiliki keahlian khusus nih atau membeli perlengkapan yang mahal-mahal untuk memulai. Ada banyak sekali hobi sederhana yang mudah untuk kamu pelajari dan juga tetap menyenangkan juga untuk dilakukan di waktu luang. Tentunya dengan menemukan aktivitas yang sesuai minat, kamu juga bisa nih teman berdua mulai mengurangi ketergantungan sama layar, sekaligus juga menikmati waktu berkualitas untuk diri sendiri.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman Produa, kalau dulu hobi seperti baca buku, menulis di buku harian, atau berkebun ya dianggap biasa saja. Nah, sekarang justru banyak loh teman Produa anak muda yang kembali melakukan hal ini. Bahkan di berbagai negara, aktivitas seperti journaling, merajut, membuat kerajinan tangan, hingga mewarnai untuk orang dewasa itu kembali populer. Alasannya teman Produa, karena memang aktivitas seperti ini tuh membuat kita lebih fokus sama apa yang lagi dikerjakan. Nah, di dalam dunia psikologi, ini tuh biasa disebut sebagai flow. Teman Produa ya, yaitu saat seseorang begitu tenggelam dalam aktivitas yang dilakukan hingga pikiran tuh terasa lebih tenang dan waktu berlalu tanpa terasa teman Produa. Selain itu, hobi analog ini juga bisa bantu mengurangi kelelahan akibat terlalu lama menatap handphone teman Produa. Mata tuh menjadi lebih rileks, pikiran tuh tidak terus-menerus menerima informasi yang baru, dan tubuh kita tuh punya kesempatan untuk benar-benar beristirahat. Yang menarik lagi teman Produa, kita tidak perlu mengeluarkan biaya mahal menulis satu halaman jurnal, baca beberapa bab buku ya, menyiram tanaman, atau mungkin belajar memainkan lagu sederhana di gitar pun, itu sudah menjadi awal yang baik. Karena ternyata kebahagiaan itu seringkali itu hadir dari aktivitas sederhana yang kita nikmati dengan sepenuh hati.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Duh, harus balik lagi nih, gawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, kalau kita ngomongin salah satu prioritas nasional Indonesia itu adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan SDM yang unggul ini bukan hanya mereka yang punya kemampuan akademik atau menguasai teknologi ya, tapi juga mereka yang kreatif, mampu berpikir kritis, punya daya tahan mental dan juga terus belajar ya teman Pro 2. Nah, hobi-hobi analog ternyata tuh ikut melatih kemampuan ini teman Pro 2. Membaca, memperluas wawasan dan literasi, main musik, melatih disiplin dan juga kreativitas, berkebun ngajarin kita soal kesabaran, kemudian ada journaling yang bisa bantu mengenali emosi kita ya, merakit miniatur, melatih ketelitian lagi dan kemampuan memecahkan masalah. Artinya, waktu luang yang kita manfaatkan untuk aktivitas positif sebenarnya juga menjadi investasi teman Pro 2 bagi diri sendiri. Kita memang sedang membangun kebiasaan yang membuat kita tuh lebih fokus ya, lebih sehat secara mental dan juga lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Jadi membangun SDM berkualitas itu tidak selalu dimulai dari hal-hal yang besar, kadang justru dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal hobi analog yang sekarang makin populer ya teman Pro 2, jadi kamu bisa coba nih hari ini ya, luangkan waktu kamu minimal 30 menit tanpa gadget. Gunakan waktu itu untuk melakukan satu aktivitas yang benar-benar bisa kamu nikmati. Bisa baca buku, menggambar, masak, nulis jurnal, mungkin merawat tanaman, atau mungkin menyusun puzzle yang memang sudah lama tersimpan di rumah teman Pro 2. Tidak perlu langsung mahir, tidak perlu hasil yang sempurna, karena tujuan utamanya tuh bukan menjadi yang terbaik ya, tapi kasih ruang bagi diri kamu sendiri untuk menikmati proses belajar dan juga bertumbuh. Siapa tahu kan, dari hobi sederhana itu lahir ide-ide kreatif, kemampuan baru, bahkan mungkin peluang yang sebelumnya tidak pernah kamu bayangkan. Karena di era yang serba cepat ini teman Pro 2, kemampuan untuk fokus, sabar, dan terus belajar itu adalah bekal yang sangat berharga, dan itulah salah satu fondasi untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang semakin berkualitas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Akhir pekan teman Pro 2 ya, hari Minggu seringkali menjadi waktu yang paling ditunggu untuk beristirahat gitu ya. Setelah menjalani rutinitas selama 6 hari terakhir, ada yang memilih rebahan di rumah, ngopi bareng teman, olahraga pagi, atau mungkin sudah punya rencana untuk jalan-jalan di hari ini. Nah, kalau kita berbicara soal jalan-jalan, sebenarnya ada satu hal yang seringkali terlupakan teman Pro 2. Kita tuh sering sibuk gitu ya mencari destinasi yang lagi viral, tapi lupa menikmati tempat-tempat menarik yang justru tuh ada di sekitar kita teman Pro 2. Padahal setiap daerah tuh punya cerita yang berbeda, ada sejarah yang menarik ya, budaya yang masih lestari, kuliner khas yang menggugah selera, hingga keramahan masyarakat yang membuat sebuah perjalanan tuh terasa lebih berkesan. Karena itu teman Pro 2, wisata ini sebenarnya bukan hanya soal berpindah tempat, tapi wisata juga tentang mengenal, belajar, dan menghargai keberagaman yang dimiliki Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman berdua, kadang kita berpikir liburan itu harus keluar kota ya, atau menghabiskan banyak biaya. Padahal ada banyak destinasi menarik yang mungkin belum pernah kita kunjungi, meski letaknya tuh tidak jauh dari rumah. Bisa jadi pantai yang hanya berjarak beberapa kilometer ya, taman kota yang nyaman untuk bersantai, kemudian ada museum, situs bersejarah, atau sentra kuliner khas daerah. Yang membuat perjalanan berkesan itu bukan selalu tentang jaraknya teman berdua, tapi pengalaman yang kita dapatkan. Menikmati matahari pagi mungkin ya, mencicipi makanan khas, berbincang dengan warga setempat, atau mungkin sekedar melihat aktivitas masyarakat, ini tuh bisa menjadi pengalaman yang tidak kalah menyenangkan. Nah, kalau kamu teman berdua hari ini masih bingung mau kemana, mungkin ini saat yang tepat juga untuk menjadi turis di daerah sendiri ya teman berdua. Siapa tahu masih banyak nih tempat menarik yang selama ini terlewatkan.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman Pro 2, salah satu hal yang membuat Indonesia begitu istimewa itu adalah budayanya yang beragam. Di Sulawesi Tenggara sendiri, Teman Pro 2, kita punya banyak warisan budaya yang patut dibanggakan. Ada tarian lulo yang menjadi simbol kebersamaan, kemudian tenun khas dari berbagai daerah, kuliner tradisional yang kaya akan cita rasanya, hingga festival budaya yang selalu menghadirkan semangat persatuan. Dan menariknya Teman Pro 2, menikmati budaya ini tidak harus menunggu acara yang sangat besar. Kita bisa memulainya tuh dengan hal-hal yang sederhana. Misalnya dengan mencoba makanan tradisional saat berwisata, mengunjungi pameran budaya, menyaksikan pertunjukan seni lokal, atau mungkin mencari tahu cerita di balik tempat-tempat bersejarah yang kita kunjungi. Karena semakin sering kita mengenal budaya sendiri, semakin besar juga rasa bangga untuk ikut menjaga dan melestarikannya. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu ya Teman Pro 2, tapi juga identitas yang terus hidup bersama kita.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan sama Yayan hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, kalau hari ini di hari Minggu kamu masih punya waktu luang, jangan lupa untuk manfaatkan hari Minggu kamu untuk menciptakan pengalaman baru ya. Tidak harus yang jauh, tidak harus yang mahal-mahal. Cukup aja keluarga menikmati sarapan di tempat kuliner lokal mungkin ya, atau berkunjung ke pantai atau ruang terbuka hijau, mampir ke sentra UMKM, atau mungkin sekedar berjalan santai sambil menikmati suasana kota. Siapa tahu dari perjalanan sederhana itu ya, kita menemukan cerita baru, bertemu orang-orang baru juga, atau justru mungkin semakin mencintai daerah tempat kita tinggal. Karena setiap perjalanan itu selalu punya cerita, dan setiap daerah itu selalu punya alasan untuk dibanggakan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

0: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 54 menit lepas dari pukul 9 pagi ya. Saatnya En harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu dan juga mengakhiri perjumpaan kita di perjalanan sepeda di hari ini. Tapi tenang aja, di perjalanan santai siang kamu bakalan seru-seruan sama rekannya En, ada Queen Isa.
1: Hai Queen. Selamat pagi Argentina, selamat pagi Swiss.
0: Iya, lagi rame, lagi ya. Lagi rame banget ini, yes. Di kantor pada nobar.
1: Yang mau nobar juga bisa kesini mungkin.
0: Iya, boleh,
1: ya.
0: Boleh.
1: Yuk main kesini, yeah. Bareng kita nanti di sepanjang santai siang, kita sambil nobar teman Pro 2, sambil dengar bareng juga. Kamu bisa dengarkan dan live score-nya bisa kamu update juga nanti di sepanjang santai siang bareng sama Isa sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti.
0: Oke, selamat bertugas buat Isa.
1: Ya, kemudian selamat balik ke mana nih? Kamu ke Argentina atau ke Swiss?
0: Kemana ya? Soalnya Inggris sudah menang sih ya.
1: Aduh.
0: Agak selamat bertugas ya, okay, Isa ya. Agak teman Pro 2 udah ada Isa yang udah siap menemani perjalanan santai siang kamu. So kalau gitu ya, pamit teman Pro 2. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan salam Pro 2.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

adalah satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik. Info Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya, Siti Nuraisa. Kita ke informasi yang pertama, pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar kegiatan pemberdayaan perempuan untuk mengedukasi generasi muda mengenai dampak pernikahan dini dan resiko stunting. Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan mengatakan pihaknya menegaskan secara penuh jajaran eksekutif dalam menjadikan penanganan stunting, penanggulangan kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran sebagai fokus prioritas kebijakan pembangunan pada tahun anggaran 2026. Menurut Amir, dampak stunting bersifat jangka panjang karena dapat menghambat perkembangan saraf, kemampuan kognitif, motorik, bahasa, hingga meningkatkan risiko obesitas serta gangguan reproduksi di masa depan. Kegiatan ini melibatkan 76 peserta remaja yang terdiri atas 56 remaja delegasi kelurahan sekota Kendari, 9 perwakilan forum anak serta kelompok penyandang disabilitas. Melalui pembekalan ini, para peserta diproyeksikan mampu bertindak sebagai agen perubahan di lingkungan masing-masing, di lingkungan keluarga maupun komunitas masing-masing. Kita beralih ke informasi berikutnya, film Cekoda menghadirkan tantangan baru bagi para pemain melalui perpaduan horor, komedi, dan drama. Setiap pemeran dituntut membangun karakter dengan pendekatan berbeda selama proses syuting. Film produksi di company tersebut dijadwalkan tayang di bioskop mulai 16 Juli 2026. Para pemain membagikan pengalaman mereka dalam konferensi pers menjelang penayangan perdana. Pengalaman ketiga pemain ini menunjukkan proses kreatif dalam menjadi bagian penting dalam membangun cerita. Film Cekodam diharapkan menghadirkan hiburan segar melalui perpaduan horor, komedi, dan juga drama. Dibikin info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id dan Antara Sultra. Selanjutnya kita bersama di Santai Siang diawali dengan hitlist request lagu kamu.

90.8 FM, Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, santai siang bersama dengan Nisa yang temani ruang dengar kamu di siang hari ini ya. Kita sampai pukul berapa ya? Sampai pukul 15 waktu Indonesia tengah nanti, teman Pro 2. Seperti biasa kita awali dengan hits list. Kamu bisa request lagu kamu nanti via WhatsApp di 082188309 atau bisa juga kamu ke Instagram kita, ke Instagram Pro 2 Kendari. Juga untuk kamu yang lagi streaming di RRI Digital, kamu bisa request juga via live from chat Pro 2 Kendari. Sambil temani kamu, teman Pro 2 ya, di perjalanan santai siang kita sambil seru-seruan juga nih untuk kamu yang lagi sambil nobar nonton bola di hari Minggu. Mana penggemar Swiss, mana penggemar Argentina yang sekarang lagi bertanding juga dengan skor saat ini 1-0 dipimpin Argentina, teman Pro 2, di menit ke-56 yang masih terus berlangsung ya. Berlangsung dengan sangat-sangat seru juga. Untuk kamu yang mau dengar bareng bisa langsung ke Pro 1 RRI Kendari atau nonton juga teman Pro 2 di TVRI. So, teman Pro 2, pastikan kamu request lagu kamu di perjalanan hits list yang hari ini.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Eh, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu.

Masih di 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di Hits List yang hari ini ya, ditemani dengan keseruan pertandingan Piala Dunia hari ini yang tengah berlangsung untuk babak menuju babak semifinal, teman Pro 2, atau di perempat final. Ada pertandingan antara Argentina dan juga Swiss yang berlangsung sangat seru karena sekarang terpantau, teman Pro 2, sudah dengan skor 1 sama nih. Namun sayang ada salah satu pemain dari Swiss yang terpantau harus mendapat kartu merah, Embolo, teman Pro 2, harus dikeluarkan dari pertandingan saat ini. Swiss dengan 10 pemain harus bertahan, teman Pro 2, dan masih berlangsung dengan laga yang terbilang sangat seru juga ya. Untuk kamu yang lagi sambil nobar-nobar asik, nobar-nobar seru, kamu sambil request lagu kamu juga deh biar makin tenang nontonnya di WhatsApp kita 0821 8830908, atau teman Pro 2 main ke Instagram kita juga boleh ya. Di santai siang hari ini, teman Pro 2, ada nih teman Pro 2 yang sudah main ke Instagram kita. Ada Kak Lara, assalamualaikum Kak, selamat siang. Selamat siang, waalaikumsalam. Aku mau izin request lagu dari JKT48 ya, lagu Fortune Cookie yang Mencinta ya. Oke deh, nanti kita cek ya di playlist untuk Kak Lara dan juga untuk teman Pro 2 yang request di perjalanan santai siang.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
2: Wah, Mar, aku krungu salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

teman berdua, teman terbaik kamu. You request lagu yang mau kamu dengarkan teman berdua di perjalanan siang hari ini. Kamu masih bisa request di Hitsly sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah nanti. Selamat mendengarkan juga untuk kamu yang lagi di perjalanan siang, lagi sambil berkendara. Hati-hati di jalan teman berdua ya. Semoga selamat juga sampai di tempat tujuan. Dan untuk kamu yang di edisi hari Minggu ini lagi prepare, menyiapkan diri dengan baik untuk kembali besok back to school teman berdua. Besok untuk sudah waktunya untuk kembali bersekolah, kembali melakukan aktivitas seperti biasa, rutinitas kamu ya. Untuk kamu yang bersekolah besok ya, semangat lagi teman berdua. Mulai hari baru ya, semangat baru lagi untuk terus menempuh pendidikan dengan baik, of course ya. Itu temani kamu di santai siang hari ini. Untuk kamu yang mau request, nanti kita bakal live TikTok juga di jam 11. Kamu bisa join juga di TikTok RR Kendari, langsung request lagu yang mau kamu dengarkan di santai siang.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

Mas Yudi 98 FM, Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2 yang lagi join di TikTok Pro 2 Kendari. Selamat siang untuk kamu yang mau join juga bisa langsung ke TikTok RRI Kendari ya teman Pro 2. Kita lagi live di perjalanan santai siang hari ini di Hitslist. Ada Michelle 9A, ada Andika, ada Ninda, ada Kasha Penika Jum. Thank you yang sudah gabung teman berdua ya. Kita langsung bacakan nih, langsung rame juga yang komentar. Wih, ada Andika, halo Kak Isa, halo. Ada Kak Jum, request lagunya Bang Judika Mama Papa Larang. Boleh request lagunya Bang Judika yang lain mungkin ya. Hai Kak, request lagunya Selena Grace, Sumpah Mati ya Kak, thank you. Oke deh, langsung kita putarin nanti ya. Andika juga mau request lagu Siap Kakak Tuk Jatuh Cinta Lagi. Soalnya saya lagi butterfly era, puh. Perasaan kayaknya baru deh minggu lalu. Memang Andika ini eranya berubah terus teman berdua, but it's okay. Ada Michelle, halo Kak, halo. Kayak Jum tadi aku yang terluka aja Mbak, oke deh. Terlambat saya ini, tidak terlambat sih Kak Michelle. Belum terlambat kok teman berdua ya. Kita baru mulai juga live-nya sampai jam 12 nanti, yang mau request boleh. Kita sambil bercerita-cerita deh teman berdua. Ada kan dari kamu yang juga lagi sambil menikmati perhelatan Piala Dunia sekarang, karena lagi ramai di kantor juga lagi banyak yang nobar loh teman berdua ya. Ada yang dukung Swiss, ada yang dukung Argentina. Apalagi sekarang dengan skor satu sama nih teman berdua. Tapi satu yang pasti ya, lagu requestan kamu bakal langsung kita putar teman berdua. Siap hadir ke ruang dengar kamu di Hitsley sampai jam 12 nanti ya teman berdua. Kita bakal terus putarkan lagu-lagu yang kamu request di Hitsley, request lagu kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di 90.8 FM, Pro 2 Radio Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Thank you ya yang sudah request. Tadi sudah kita putarkan request dari Andika, request dari Kak Jum juga. Terus tadi ada request dari siapa lagi ya? Ah, request dari Kak Ninda. Next, kita mau putarin teman Pro 2, request dari Kak Michelle yang sudah mampir untuk request di perjalanan santai siang ini. Ada Liodra, Teganya Kau ya, lagu yang satu ini teman Pro 2 akan segera mengisi ruang dengar kamu. Yang lain yang mau request bisa juga teman Pro 2 sekarang ke live TikTok kita, ke TikTok RRI Kendari, atau kamu bisa juga via WhatsApp di 0821 8830908. Teman Pro 2 yang mau ke Instagram juga boleh, of course ya, ke Instagram Pro 2 Kendari. Kita sambil seru-seruan juga di perjalanan santai siang menikmati perhelatan pertandingan FIFA World Cup yang sekarang berlangsung masih antara Argentina dan juga Swiss di babak extra time teman Pro 2 ya. Di sela-sela keseruan ini kamu bisa sambil request lagu kamu.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal, dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Thank you. Tadi ada lagu requestan dari Pink Dolphin ya, Batasi Rasa by Malini. Dan juga ada lagu yang di request sama Bilbil tadi ya, Bila, lagunya Raisa. Thank you sudah mampir untuk request by live TikTok kita. Yang lain yang mau request bisa ke live TikTok juga, ke TikTok Hari Kendari teman berdua. Kamu tinggal komentar lagu yang mau kamu dengarkan, sambil seru-seruan juga dengan teman berdua yang lain. Ada Michelle juga yang lagi join, ada Pink Dolphin, ada Bibil, terus juga ada Andika. Pokoknya seru-seruan ya di santai siang hari ini teman berdua. Yang mau main ke WhatsApp juga boleh, ke WhatsApp kita ke 0821 8830908, atau kamu juga bisa ke Instagram kita, ke Instagram Pro2 Kendari teman Pro2. Bisa tunggu ya requestan kamu di perjalanan santai siang ya, sambil nikmati pertandingan Piala Dunia saat ini, masih antara Argentina melawan Swiss dengan skor 2-1 sekarang untuk Argentina teman Pro2. Ya, enjoy the match, nikmati pertandingannya sambil request lagu-lagu yang mau kamu dengarkan. Ada dari West Coast mampir untuk request lagunya Roxy yang berjudul, judulnya It Must Be Love. Oke deh, kita cek dulu lagunya teman Pro2. Tapi sambil menanti, kita sambil dengar dulu ya satu anthem song dari FIFA World Cup tahun ini, biar suasana Piala Dunianya makin terasa teman Pro2. Ada Dai Dai.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman berdua, teman terbaik kamu di penghujung kebersamaan kita untuk Hits List siang hari ini, teman pro 2 ya. Thank you yang sudah mampir ke live TikTok kita, yang sudah request juga di Hits List siang ini, teman pro 2. Nanti kamu masih bisa request lagi, pokoknya setiap hari pukul 10 sampai pukul 12. Untuk hari Sabtu mulainya di pukul 11, teman pro 2 ya. Thank you yang sudah request via WhatsApp, terus juga yang main ke live TikTok kita di perjalanan santai siang hari ini. Nanti kamu juga bisa via Instagram, teman pro 2. Jangan lupa untuk follow Instagram Merari Kendari dan juga Instagram Pro 2 Kendari. Bisa masih lanjut temani kamu di santai siang. Nanti pukul 12 kita di Muda Kreatif bahas lagi seputaran ekonomi kreatif, teman-teman Pro 2. So stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Musik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.

Masih di 98 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di santai siang hari ini waktunya kita hadir lagi nih ya, di Muda Kreatif untuk kamu, teman Pro 2. Ruang untuk kita berbagi ide, berbagi inspirasi lagi, teman Pro 2 ya. Bicara soal Muda Kreatif juga, teman Pro 2 ya, biasanya tidak lari dari yang namanya anak muda di zaman sekarang yang banyak memanfaatkan berbagai platform untuk perkembangan ekonomi juga ya, yang tidak lari lah ya teman Pro 2. Kalau sudah bicara soal UMKM, ekonomi kreatif, era digitalisasi juga tidak lepas dari hal itu teman Pro 2. Nah sekarang ya, kalau arahnya ke digital, dengan digital marketing salah satunya teman Pro 2 ini menjadi pasar berbagai produk juga. Tapi ini kalau menurut saya ini tidak jauh juga dari tren-tren yang ada di zaman sekarang teman Pro 2, apalagi tren viral. Mulai dari challenge TikTok, sound yang lagi naik, sampai konten-konten random yang tiba-tiba FYP teman Pro 2, ini sebenarnya bisa menjadi berbagai peluang cuan juga bahkan teman Pro 2. Ya, karena faktanya banyak sekali anak muda yang berhasil dapat cuan, bahkan dikenal lebih luas karena pintar memanfaatkan tren viral. Tapi balik lagi, viralnya yang positif juga teman Pro 2, bukan sekedar ikut-ikutan ya. Tapi mereka bisa mengemasnya jadi konten yang punya ciri khas. Nah teman Pro 2, di Muda Kreatif kali ini saya mau ajak kamu, kita bahas tentang hal ini ya. Bagaimana sih caranya untuk menjadi konten kreator yang bukan cuma viral tapi punya value juga teman Pro 2, yang bisa menjadi ladang untuk promosi digital atau e-marketing ya, berbagai produk, entah itu produk kamu sendiri atau berkolaborasi mungkin teman Pro 2.

0: Besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ah.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kita masih di Muda Kreatif, teman Pro 2. Ya, berbagai tren yang datang dan pergi lagi jadi obrolan kita, teman Pro 2. Tapi yang bikin kamu bisa beda dari hal ini adalah cara kamu mengolah tren, alias memanfaatkan momen-momen viral, momen-momen lagu-lagu yang lagi naik daun, teman Pro 2 ya. Misalnya ada sound yang lagi viral, banyak orang yang pakai, tapi kamu bisa bikin versi kamu sendiri. Bisa dengan storytelling, bisa juga dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, atau bahkan sambil promosi usaha kamu atau usaha yang lain, teman Pro 2. Terus jangan takut jadi beda, karena justru biasanya konten yang unik biasanya jadi lebih cepat menarik perhatian. Dengan algoritma media sosial sekarang lebih suka konten yang punya engagement tinggi, like, comment, dan share-nya, teman Pro 2. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk konsisten, karena banyak yang viral sekali tapi hilang setelah itu. Padahal kuncinya adalah di konsisten upload, terus juga explore ide baru dari tren yang ada, teman Pro 2. Jadi hal-hal yang penting ya yang diperhatikan kalau kamu misalnya mau memanfaatkan media sosial sebagai tempat untuk promosi usaha, atau justru kamu mau mencoba menjadi content creator, teman Pro 2. Dan yang tidak kalah penting adalah menjadi diri sendiri rasanya ya. Jangan sampai ya, supaya viral atau demi viral kamu malah kehilangan identitas, atau bahkan bikin konten yang bisa jadi merugikan orang lain. Jangan ya, teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Melihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman berdua, teman terbaik kamu. Tren viral ya teman berdua yang sebenarnya bukan cuma hiburan, tapi juga bisa jadi peluang kalau kita tahu nih cara memanfaatkannya. So mulai sekarang kamu bisa jadi lebih peka teman berdua sama tren yang ada di sekitar kamu. Tapi ingat, bukan sekedar ikut tapi ciptakan juga ya versi terbaik dari diri kamu sendiri teman berdua. Ya siapa tahu dari satu konten sederhana kamu bisa jadi dikenal banyak orang, bahkan jadi jalan menuju cuan teman berdua. Ya makin kreatif pokoknya di era sekarang, makin inovatif, selama itu adalah hal baik, tidak merugikan teman berdua. Dan viralnya bukan viral karena hal yang buruk bahkan teman berdua ya. Well teman berdua, kita masih akan terus bersama di Sunday siang hari ini. Setelah di Muda Kreatif seperti biasa, next kita move lagi ke informasi olahraga di Sport Update nanti teman berdua. Sampai pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saya temani kamu dengan Sport Update. Terus bersama di Prado FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari.

Masih di 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Santai siang, kamu lagi dengarkan Pro 2. Di mana teman Pro 2? Lagi di jalan kah? Selamat menempuh perjalanan ya untuk kamu yang lagi sambil berkendara, juga untuk kamu yang lagi dengarkan di rumah mungkin atau sambil nongkrong di minggu siang hari ini. Selamat menikmati pokoknya waktu kamu di hari Minggu. Yang sudah bersiap juga untuk masuk sekolah besok. Yay, finally ya. Back to school, waktu untuk kembali bersekolah dengan riang gembira teman berdua. Kita sambil update informasi lagi di siang hari ini di informasi olahraga. Ada kabar membanggakan teman berdua. Yang mana ya? Bendera merah putih berkibar lagi di Indonesia Raya. Bahkan dua kali menggema di World Climbing Series Kamenix Prancis teman berdua. Karena tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali emas, 1 medali perak nomor speed perorangan World Climbing Series Kamenix. Dengan perwakilan Indonesia, Desak Maderi Takusuma Dewi yang mempersembahkan emas dari nomor speed putri, sedangkan Frederick Leonardo dan Anastasia Robi Al-Hilmi memastikan final sesama Indonesia. Desak Maderi Takusuma Dewi meraih emas setelah mengalahkan atlet Italia pada babak final, sementara Frederick Leonardo mempersembahkan emas putra, diikuti Robi membawa pulang nomor medali perak untuk nomor speed teman pro 2. Nah, Desak Maderi tampil konsisten sepanjang pertandingan juga, bahkan mencatat kemenangan pertamanya nih pada seri Kamenix Prancis, dan keberhasilan tersebut melanjutkan koleksian emas dari Desak teman pro 2 ya, yang diraih sepekan sebelumnya pada seri Krakow di Polandia. Keren ya teman pro 2, wakil-wakil Indonesia di World Climbing. Dan of course teman pro 2, catatan positif ini menjadi apresiasi lagi nih untuk atlet-atlet Indonesia dari cabang climbing.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Masih di sport update teman Pro 2 ya, di perhelatan FIFA World Cup 2026. Kali ini membawa banyak kejutan lagi teman Pro 2. Di mana di pertandingan pagi tadi akhirnya membawa dua tim berikutnya untuk melaju ke babak semifinal. Ada Inggris yang menang atas Norwegia dengan skor 2-1. Juga Argentina yang menyusul ya setelah telak mengalahkan Swiss dengan skor 3-1 teman Pro 2, yang hasil membawa 4 negara ini akan melaju ke babak semifinal, di mana nanti akan ada Prancis bertemu dengan Spanyol pada Rabu mendatang di 15 Juli nanti teman Pro 2. Dan juga ada laga Inggris bertemu Argentina pada hari Kamis 16 Juli teman Pro 2 di pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Nanti teman Pro 2 kamu bisa nantikan ya, pokoknya di dini hari lah ya, nanti menantikan babak-babak berikutnya nih ya. Persiapan masih beberapa hari menjelang kick off di semifinal mendatang nanti teman Pro 2. Babak semifinal ini akan menjadi babak yang super seru, rasanya super deg-degan. Apakah nanti akan ada kejutan-kejutan berikutnya, atau kembali membawa Prancis dan Argentina bertemu di babak final? We never know teman Pro 2, karena begitu banyak ya kejutan yang hadir di FIFA World Cup 2026 ini. Pokoknya nantikan bersama nanti pendukung dari Prancis, Spanyol, Inggris dan juga Argentina untuk bertemu nanti di babak semifinal.

menentukan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: kartu Pradua Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
1: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah

teman berdua, teman terbaik kamu. Perjalanan hari Minggu ya, rasanya begitu panjang hari ini teman berdua ya. Dari kemarin menantikan kapan ya? Senin tiba. Tiba waktu Senin ya, malam Minggunya jadi terasa begitu lambat. Dan juga kembali bersiap lagi teman berdua untuk hari Senin besok kembali beraktivitas dengan baik. Tapi yang hari ini juga dijalani dengan baik teman berdua. Semoga hari Minggu kamu berjalan dengan baik, berjalan dengan menyenangkan, sesuai dengan harapan. Ya kalaupun hari ini ada hambatan, ada something yang tidak diinginkan terjadi, tetap lalui dengan baik dan enjoy the day teman berdua. Barengi saya masih terus temani ruang dengar kamu. Pukul 14 nanti kita move lagi ke next section di Pro2tainment. Waktunya kita update informasi dari dunia hiburan untuk kamu teman Pro2. Terus dengarkan ya di 90.8 FM atau via mobile application kita di RRI Digital. Kamu juga bisa terus dengar via streaming di www.rri.co.id.

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sama

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Masih di 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, santai siang kita masih terus berlanjut ya. Dengan terpantau saat ini cuaca lagi murung nampaknya teman Pro 2 ya, karena terpantau lagi cerah berawan untuk area laut dan sekitarnya. Di tempat kamu bagaimana teman Pro 2? Dengan cuaca yang sama kah? Atau justru lagi panas sekali? Atau bahkan mungkin lagi hujan deras? Ya, akhir-akhir ini memang teman Pro 2 ya, kondisi cuaca bisa berbeda-beda. Bahkan dari apa ya, sudut yang berbeda di kota Kendari bisa dengan cuaca yang berbeda juga. Well, teman Pro 2, kita kembali lagi ya dengan informasi dari dunia hiburan kali ini di Pro 2 Tainment. Kita ke Korea dulu, teman Pro 2. TXT Yeonjun mencetak rekor penjualan pribadi terbaru melalui mini album solonya No Labels Part 2 atau Part 2 ya. Hanya dalam sehari, teman Pro 2, album tersebut sekaligus membukukan penjualan hari pertama tertinggi penyanyi solo Korea sepanjang tahun ini, menurut dari Hanteo Chart. Yeonjun resmi melakukan comeback solo yang sudah lama juga dinantikan ya, melalui mini albumnya No Labels Part 02 pada Jumat 10 Juli 2026, teman Pro 2, ya pukul 13 Korea Selatan. Perilisan tersebut langsung menarik perhatian banyak penggemar dan bahkan mencatatkan pencapaian penjualan yang sangat mengesankan sejak hari pertama, teman Pro 2. Nah, ini berdasarkan dari salah satu data juga di Hanteo Chart. Album ini, teman Pro 2, terjual sebanyak 1000 kopi hanya pada hari pertama penjualan. Jumlah ini melampaui rekor penjualan minggu pertama album No Labels Part 01 atau Part 1, teman Pro 2, yang diraih tahun lalu nih sama Yeonjun. Nah, pencapaian ini membuat Yeonjun berhasil memecahkan rekor penjualan minggu pertama miliknya hanya dalam waktu sehari, teman Pro 2.

Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

98.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Teman ya. Di Pro 2 Teman kali ini, teman Pro 2, ada kabar duka yang tengah menyelimuti dunia hiburan di Indonesia, di mana dikabarkan teman Pro 2, komedian sekaligus aktor Simpson Rara Mehangadang atau yang terkenal dengan nama panggung Temon meninggal dunia pada Minggu 12 Juli pukul 8 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Kabar duka ini juga telah dikonfirmasi oleh asisten Temon yang bernama Febri, meskipun penyebabnya belum dipastikan juga ya oleh pihak keluarga. Dan informasi meninggalnya teman Pro 2 lebih dulu beredar melalui pesan singkat yang diterima juga sejumlah awak media yang menyebut kan waktu meninggalnya pada pukul 8 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Sebelumnya diketahui juga kalau almarhum ini mempunyai riwayat penyakit darah tinggi. Dengan kabar terbaru, jenazahnya juga sudah dibawa dari rumah sakit ke rumah duka di kawasan Jakarta Selatan, teman Pro 2, untuk kemudian disemayamkan dan dilanjutkan dengan prosesi selanjutnya oleh pihak keluarga. Temon dikenal sebagai komedian yang telah lama ya teman Pro 2 malang melintang di industri hiburan tanah air, yang sebelumnya atau di awal karir bahkan memulai karirnya sebagai penyiar radio sebelum akhirnya merambah dunia akting dan juga komedi. Namanya makin populer saat memintangi sitkom Abril dan Temon Bukan Superstar, teman Pro 2. Mungkin kamu juga tidak asing ya dengan sequel ini, teman Pro 2, bersama Abdel Ahrian saat itu. Dan teman ini dikenal sebagai sosok yang periang juga, teman Pro 2, sebagai komedian Indonesia. Lulus dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia yang juga sempat menjajal bahkan dunia tarik suara. Dan pada 2014 ia merilis single berjudul Raja Disco. Sepanjang karirnya, teman Pro 2, Temon turut membintangi juga berbagai film layar lebar, serial televisi, bahkan dalam program komedi yang membuatnya akrab di hati masyarakat. Dan tentunya kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi dunia hiburan Indonesia. Sosok Temon akan selalu dikenang sebagai komedian yang telah menghibur publik selama puluhan tahun.

digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Kita jalan pukul 15 hari ini ya. Lebih tepatnya pukul 14:53 menuju perjalanan ke sore ceria. Isa harus segera pamit dari ruang dengar kamu, teman berdua. Thank you untuk kamu yang sudah stay dari tadi di sepanjang santai siang dan terus dengarkan Pro 2 RRI Kendari di 90.8 FM atau via mobile application kita di RRI Digital. Kamu juga bisa via streaming di www.rri.co.id. Nanti ada Riani, teman berdua, yang temani ruang dengar kamu di sepanjang sore ceria. So stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Oh.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital,

Pro 2. Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi yang pertama, Kapolres Sulawesi Tenggara Irjen Pol Dr. Himawan Bayu Aji memberikan penghargaan kepada 18 personel berprestasi dalam apel di lapangan apel presisi Polda Sulawesi Tenggara pada Jumat 10 Juli 2026. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi personel di bidang olahraga, keagamaan, pendidikan, serta berbagai kompetisi tingkat nasional dan internasional. Apel presisi dihadiri oleh Wakapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Pol Budi Hermawan, Irwasda Polda Sultra, dan para pejabat utama Polda Sultra beserta seluruh personel peserta apel. Penerimaan penghargaan di antaranya personel saat Brimo Polda Sultra yang menampilkan atraksi terjun payung pada peringatan Hari Bayangkara ke-80, personel yang mengikuti SWA Challenge di Dubai, serta atlet yang meraih prestasi pada kejuaraan Karate Kapolri Cup 2026 dan berbagai ajang bergengsi lainnya. Dalam arahannya, Kapolda menyampaikan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi institusi atas dedikasi dan kerja keras personel. Beragam informasi selanjutnya, teman-teman Pro 2, tim gabungan Mahkamah Agung RI, Badan Peradilan Agama, Kemenpan RB, dan Kementerian Sekretariat Negara melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Buton Tengah pada Jumat 10 Juli 2026. Kunjungan tersebut bertujuan memeriksa kesiapan operasional Pengadilan Agama Buton Tengah sekaligus meninjau lokasi pembangunan gedung permanen di Kompleks Perkantoran Labung Kari. Info Pro 2. Baik, informasi terakhir teman Pro 2, Ketua beserta Wakil Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Konawe Selatan Nurlita Jaya AS dan wakilnya Rizky Ramadhani Ahmad memimpin rombongan menyukseskan peringatan hari ulang tahun ke-46 Dewan Kerajinan Nasional di Makassar pada Jumat 10 Juli 2026. Acara bertema Cinta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia ini dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas Salvi Ananda Gibran Rakabuming Raka. Dalam sambutannya, Ketua Umum Dekranas Salvi Ananda Gibran mengajak seluruh daerah bersinergi berinovasi agar produk kerajinan lokal naik kelas dan mampu bersaing di pasar internasional. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk Indonesia dan International Top 20.

0: Menurut aku kayak jomplang ya sebenarnya, tapi oke banget loh ternyata. Aduh, kalau kamu emang suka banget sama kolaborasi ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi 18. Ada penyanyi lelaki, favorit aku, siapa lagi kalau bukan Nuka dengan lagu Jalan Keluar.
1: Number 18.

0: lagi panas banget. Aduh, berasa kalau misalnya pergi siang-siang berangkat ke kantor atau mungkin jalan-jalan naik transportasi umum, panasnya luar biasa. Tapi ya mudah-mudahan ya cuacanya juga nggak bikin kita jadi sakit. Yang penting kita semua sehat dan bahagia. Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, di posisi 14. Buat kamu yang lagi agak ngerasa kayak nggak butuh siapa-siapa nih, kita dengerin ini dia, Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 14.

0: lagi di posisi 11 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini, teman Pro 2. Ada yang senang dengar suaraku lagi, terima kasih. Tapi buat yang udah bosen, maaf ya. Ya udah deh, kalau misalnya bosen, gimana ya? Aku coba berubah kali ya suaranya biar nggak bosen. Mau berubah kayak Raisa tapi kan nggak bisa ya. Ya udah deh, apa adanya aja ya. Kita dengar langsung sekarang lagu yang ada di posisi 10. Ini lagu enak banget, teman Pro 2 naik 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 10.

0: masih sama seperti minggu lalu di posisi 9 juga ya. Lain halnya dengan lagu yang turun lumayan jauh dari posisi 3 minggu lalu ke posisi 8 minggu ini. Kita mau dengerin Ini Dia, Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.
1: Number 8.

0: sekarang judul lagunya pakai angka dan pakai kali semua. Ya gak semua sih, tapi udah ada dua lagu yang masuk di chart top 20. Tadi ada Adrian Halif 2001 kali, terus barusan Gia Indrawari 1000 kali. Mungkin abis ini kalau ada musisi yang mau bikin lagu, bisa bikin angka yang lebih panjang lagi kali ya. Tapi ntar penyiarnya susah bacain judul lagunya dong. Tapi udahlah, kita tunggu aja nanti kira-kira ada angka-angka berapa lagi yang bakal muncul. Yang pasti sekarang kita ke angka 6 dulu. Ada lagu dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 6.

dari posisi 6 minggu lalu. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20, belum terlalu lama, tapi lumayan loh udah masuk 5 besar ya. Lain halnya dengan Farel Hilal di lagu Keliling yang udah 12 minggu bertahan di chart dan minggu ini masih ada di posisi 4.

0: posisi 5 minggu lalu. Pasti penasaran kan, teman Pro 2? Kalau di posisi 3 ada Bernadia, di posisi 2-nya ada siapa, Des? Langsung aja kita dengerin di runner-up minggu ini, Raimla Ode dengan Ikro.
1: Number 2.

0: posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 19 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 ada Tulus dengan Teh Hijau Teman Pro 2. Posisi 13 NPD Sempurnanya Aku. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 9 Gloria Jessica dan Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Malu-malu di posisi 8 dari Dia Featuring Indahkus. Di posisi 7 ada Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Posisi 6 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Di posisi 5 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 4 Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 3 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 2 Rai Melaude Teman Pro 2 dengan lagunya Ikro ya. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: berdua kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support. Chill on 7, Raim Laode, Juni Record, Farel Hilal, Mas Pam Gea, Antinormal, My Music, Emotion, Sunnyder, NPD, Tulus Company, Change, Hits Record, dan juga Wisnu Santika ya. Gak lupa aku juga mau ngingetin kamu untuk request lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di seluruh Indonesia. Dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga pastinya buat soundman kita Oza ya, sekaligus MD-nya juga, dan MD Pro 2 FM seluruh Indonesia. Terima kasih juga pastinya. Desi Aldiana pamit teman Pro 2. Habis ini ada International Top 20. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: di nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: 92 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: juga memasuki peringkat keduanya ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16, teman perdua memasuki minggu kelimanya ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

0: memasuki minggu keempatnya ada Summer dengan Homewrecker di peringkat 14 memperduan, naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go
1: number 14.

0: daughter, now I.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman produk ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman produk, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman produk ada Sinas Firo dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest at All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Ini ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

1982 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: need you to tell me.
1: Di peringkat keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
2: Number 3.

0: runner-up kita di minggu ini, teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back-to-back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman berdua, ada Eyelet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9, ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8, ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6, ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5, ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4, ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3, ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up, ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one!

Pro 2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So

0: dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Waktunya sore ceria.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Selamat sore teman Pradue, happy weekend. Masih bareng Riani, pastinya temani kamu di perjalanan sore ceria ini dari tadi ya, jam 3 sampai nanti di jam 7 teman Pradue. Gimana minggu sorenya kamu? Semoga semuanya aman-aman aja ya teman Pradue, tetap sehat, tetap happy juga. Yang pasti di sore hari ini bakal Riani temenin setelah tadi kita gabung di Pradue Jakarta untuk Indonesia dan International Top 20. Sekarang siaran kembali bersama Riani di Pradue Kendari. Dan ya teman Pradue, sore cerinya masih akan berlanjut. Kita bakal update juga informasi terbaru di Ruang Inspiratif kali ini dari jam 5 sampai nanti jelang pukul 6 ya di waktu maghrib. Dan ya teman Pradue, lagu selanjutnya bakal Riani puterin untuk kamu di sore hari ini ada Sandika Nastar dan juga Nowela dengan Indonesiaku, dimana sebuah karya goresan tangan Ahmad Doli Kurnia Tanjung tentang proses lahirnya negara Indonesia merdeka secara utuh hingga diakui bangsa-bangsa di dunia teman Braduan. Di mana negara ini merdeka atas nama Tuhan dan perjuangan didirikan dengan landasan Pancasila, dijalankan atas dasar musyawarah mufakat demi daulat rakyat. Nah, pesan kebangsaan yang inklusif menegaskan rasa memiliki yang kuat teman Pradue terhadap bangsa dan juga negara. Single Indonesiaku ini masuk dalam album kebangsaan 10 Windu Indonesia yang digawangi oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung teman Pradue sebagai eksekutif produser, ada Pai Burman sebagai head producer, dan juga Rio Ricardo sebagai co-producer album. Duet Sandika Nastar dan Nowela juga terasa apik dan segar dengan paduan vokal yang terdengar padat, membawa spirit positif dan optimisme bagi pendengarnya teman-teman. So, I hope you enjoy, check it out.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk. Cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu

Radio Fung dari teman terbaik kamu. Masih bareng Riani teman Radio di perjalanan sore ceria. Ada gak sih di antara kamu yang suka olahan dari aci-acian teman Radio? Iya, bahan dasarnya tuh tepung tapioka. Nah, ada gebrakan baru nih teman Radio deh. Lansir dari Good News from Indonesia ya, Tes Atlas tuh kembali merilis daftar hidangan yang berbahan tepung tapioka terbaik di dunia tahun 2026 ini teman Radio. Dan kuliner Indonesia tuh berhasil mendominasi dengan 9 hidangan yang masuk dalam peringkat. Nah, ada di posisi kedua dunia yaitu empek-empek teman Radio mengungguli berbagai hidangan khas dari negara lain berkat cerita rasanya yang gurih, teksturnya yang kenyal, dan kuah cukonya yang jadi ciri khasnya. Nah, daftar ini disusun berdasarkan ulasan kritikus makanan dan pecinta kuliner sebagai referensi wisata kuliner internasional teman Radio. Nah, selain empek-empek ada juga bakso Solo ya, kue lapis, bakwan Malang, cireng, kerupuk udang, nagasari, bakso bakar, adik cilok, dan juga bakso ayam. Nah, capaian tersebut menunjukkan bahwa kekayaan kuliner Nusantara yang berbahan tepung tapioka nggak hanya populer dalam negeri aja, tapi juga semakin mendapat pengakuan di tingkat global, teman-teman dua. Nah, kehadiran berbagai hidangan tradisional Indonesia dalam daftar Tes Atlas jadi bukti nih bahwa cita rasa lokal tuh punya daya saing di kancah kuliner dunia. Di antara semuanya ada gak sih favorit kamu teman-teman?

0: Sob, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso mbaiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?
1: FM, teman terbaik kamu.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya

0: ya.
1: Sore ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Selamat 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di ruang inspiratif nih bareng Riani di perjalanan sore ceria pastinya. Ada film action trailer Indonesia Bandit, teman Pro 2, yang berhasil meraih Grand Jury Prize Best Narrative Feature, penghargaan tertinggi di Dances with Film Festival 2026 yang digelar di Los Angeles, Amerika Serikat. Setelah sebelumnya tayang di JAFF ya, JAFF 2025 dan Bali Nail 2026, karya sutradara Brian Elton ini sukses mengungguli ratusan film dari berbagai kategori, teman Pro 2. Bandit sendiri mengisahkan Gatra, seorang pria yang kembali terjun ke dunia kriminal demi menyelamatkan istrinya yang sedang hamil. Namun, aksi pencurian mobil yang dilakukannya justru membawanya ke dalam pusaran kekerasan, misteri dan perburuan mematikan. Nah, film ini sendiri dibintangi oleh Wafda Saifan, Roy Sungkono, Claresta Taufan, Rifnu Wikana dan kawan-kawan teman Pro 2 termasuk Maik Lukok dan juga Kiki Narendra. Gimana teman Pro 2? Bangga banget ya jadi penontonnya nih ya.

0: Mpo kangen. Thank you ini salam balik neng TikTok ya.
1: Sama-sama.
2: Bunda, jangan main TikTok tarui.
1: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
2: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
1: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
2: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
3: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
4: RRI Digital saja, toh.

0: Radio FM Kendari, teman terbaik kamu, teman Radio FM. Segera kita bergabung dengan Pro 1 Kendari untuk mendengarkan risalah menjelang maghrib dan juga azan maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya.
1: Informasi

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar renungan maghrib yang dirahmati Allah SWT, renungan maghrib kali ini dengan judul pendosa juga bisa masuk surga. Pendengar rahimakumullah, Allah mencintai seorang hamba bukan hanya karena hamba tersebut banyak melakukan sholat, puasa, sedekah, atau melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Namun, cinta Allah juga diberikan kepada seorang hamba manakala ia terlanjur melakukan sesuatu dosa, kemudian ia sadar dan berubah dengan bertobat kepada Allah. Ia hijrah menuju keridhaan Allah dan meninggalkan lembaran-lembaran kelam kehidupannya pada masa lalu. Sesungguhnya itulah tanda cinta dan kasih sayang Allah. Cinta yang Allah berikan kepada mereka yang senantiasa menyesali setiap dosa dan kemaksiatan yang telah ia lakukan. Benar rahimakumullah. Tahukah kita bahwa ada seorang sahabat yang tergelincir melakukan dosa besar, tetapi akhirnya ia berbuat, bahkan ia bertobat dan bahkan mendapat keridhaan Allah di ujung kehidupannya. Siapakah sosok itu? Sosok itu adalah Ma'is bin Malik, salah seorang sahabat Nabi yang melakukan dosa besar berupa zina. Padahal statusnya sudah menikah atau mushham. Kisah tentang Ma'is bin Malik ini menjadi teladan bagi kita dalam bersikap saat kita terperosok dalam kubangan dosa. Kisah nyata yang syarat pelajaran ini diabadikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Buraidah, sang perawi hadis, menceritakan bahwa Ma'is bin Malik dalam menemui Nabi, "Wahai Rasulullah, sucilah diriku. Wahai Rasulullah, sucikanlah diriku," pinta Ma'is kepada Rasulullah. "Celaka kamu. Pulanglah, mintalah ampun kepada Allah dan bertobatlah kepadanya," jawab Rasulullah. Mendengar jawaban Rasulullah tersebut, Ma'is pun beranjak pergi. Tidak lama kemudian ia kembali menemui Rasulullah sembari mengatakan, "Wahai Rasulullah, sucikanlah aku." Rasulullah menjawab, "Celaka kamu, pulanglah, mintalah ampun kepada Allah dan bertobatlah kepadanya." Beliau menjawab sebagaimana jawabannya yang pertama, dan hal itu terulang-ulang sampai 4 kali. Pendengar rahimakumullah, pada kali yang keempat Rasulullah bertanya, "Dari hal apakah kamu harus aku sucikan, Ma'is?" Kata Ma'is menjawab, "Dari dosa zina." Rasul bertanya kepada para sahabat yang ada di sekitar beliau, "Apakah Ma'is ini mengidap penyakit gila?" Para sahabat menjawab bahwa Ma'is tidaklah gila. Beliau bertanya lagi, "Apakah ia baru saja minum khamar?" Salah satu sahabat yang langsung berdiri untuk mencium bau mulutnya, namun tidak tercium bau khamar dari mulutnya. Buraidah melanjutkan, kemudian Rasulullah bertanya, "Apakah benar kamu telah berzina?" Ma'is menjawab, "Iya, benar." Lantas beliau memerintahkan untuk ditegakkan hukuman rajam terhadap Ma'is. Ia pun akhirnya dirajam. Dalam permasalahan ini, para sahabat yang menyaksikan kejadian itu berbeda pendapat. Apakah Ma'is celaka disebabkan dosanya atau apakah dosanya sudah terhapus dengan tobatnya? Para sahabat masih berselisih pendapat akan itu selama 2 tahun 3 hari. Rasulullah pun datang menemui mereka. Setelah memberi salam, beliau duduk bersama-sama dengan mereka. Lalu beliau berkata, "Mohonkanlah ampun untuk Ma'is bin Malik." Para sahabat pun memohonkan ampun untuk Ma'is. "Semoga Allah mengampuni Ma'is bin Malik." Lantas beliau bersabda, "Laqad taba taubatan law kusimat baina ummatil lawasi'atsum." Sesungguhnya, sungguh Ma'is telah bertobat dengan sempurna. Seandainya tobat Ma'is dapat dibagi di antara satu kaum, pasti tobatnya
akan mencukupi mereka semua. Pendengar rahimakumullah, dari kisah ini kita dapat mengetahui 3 poin pelajaran. Yang pertama, betapa hatinya Rasulullah dalam memutuskan dan melaksanakan hukuman rajam. Beliau bahkan selalu mengarahkan dan memberikan pesan kepada pelakunya untuk bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum rajam bukanlah pilihan utama Rasulullah. Rasulullah lebih memilih menuntun pelaku dosa tersebut untuk bertobat, memohon ampun kepada Allah, dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi. Kisah di atas juga mengisarkan seakan-akan Rasulullah berusaha menarik pengakuan Ma'is dan lebih menyarankan kepada pertobatan tanpa mendahulukan hukuman had kepadanya. Yang kedua, adapun dosa yang telah dilakukan, biarkan hanya pelaku dan Allah saja yang tahu, dan tak perlu aibnya disebarkan sendiri. Setiap orang yang tergelincir melakukan dosa besar, masih ada kesempatan baginya untuk kembali bertobat kepada Allah, karena Allah benar-benar Maha Pengampun. Yang ketiga, jalur pertobatan. Ma'is bin Malik memang benar-benar pilihannya sendiri agar dosa-dosa yang telah dilakukan bersih dan terhapus. Bahkan tobatnya bisa memberikan syafaat untuk penduduk kota Madinah. Ini pertanda bahwa setiap pendosta berhak masuk surga, meskipun seberapa pun besarnya dosa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Pendengar rahimakumullah, lompat-lompat mengusir lalat, lalat jatuh di lem yang pekat. Mari kawan stop maksiat, karena ajal semakin dekat. Kios tani menjual obat, obat ditabur untuk basmi rumput. Ayo kawan, lekas bertobat sebelum Israel datang menjemput. Wallahu muwaffiq ila kumitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pradio mewakili segenap karyawan dan karyawati LPPRRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu yang menjalankannya. Selanjutnya Riani hadirkan ke ruang dengar kamu sajian musik religi yang akan menemani kamu di petang ini.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.
1: FM, teman terbaik kamu.

Anda. Dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

0: Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Lampu lumayan lawan FM Produwe Kendari, teman terbaik kamu. Teman Produwe masih bareng Riani di Suara Ceria kali ini. Gimana cooling down-nya kamu, teman Produwe? Hope you enjoy it ya, waktu yang bisa kamu gunakan untuk beristirahat dari aktivitas harian kamu ataupun juga berkumpul keluarga ya. Ini jadi waktu yang cocok juga untuk kamu sembari mungkin refresh dari kegiatan aktivitas kamu hari ini dan bersiap-siap untuk menyambut esok hari yang mana udah hari Senin lagi, teman Produwe. Tetap semangat, Riani bakal temani kamu sampai nanti di akhir kebersamaan kita jam 7 malam ya, teman Radio. Ada di FYI ya, for your information, nanti bakal Riani updatein juga informasi terbaru. Dan untuk kamu yang masih dengerin Pro 2 FM Kendari di malam hari ini, pokoknya dimanapun kamu berada, tetap dengerin Pro 2 ya, teman Radio. Untuk kamu yang lagi bawa kendaraan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Pastikan untuk kamu stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

90.8 FM Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, for your information nih, ada info dari Prambanan Jazz Festival yang mana tahun ini tuh disebut oleh founder PJF, Anas Syahrul Alimi, berhasil mendatangkan 85.000 penonton dalam 3 hari penyelenggaraannya, teman Pro 2. Dimana angka ini bahkan lebih banyak dibanding penduduk kecamatan Kapanewon, Prambanan sendiri, dimana ketika Jogja Stats membandingkannya dengan data penduduk di BPS Kabupaten Sleman, penonton Prambanan Jazz tahun ini setara 152% dari jumlah penduduk Prambanan pada tahun 2025, yaitu sebanyak 55.776 jiwa. Nah, menariknya teman berdua, sekitar 70% penonton PJF disebut berasal dari luar Jogja. Nah, festival ini diklaim gak hanya menjadi ruang hiburan aja, tapi juga membawa dampak ekonomi bagi daerah, mulai dari okupansi hotel, transportasi, kuliner, bahkan perputaran UMKM di Yogyakarta. Kamu jadi salah satu pesertanya gak, teman Brandy? Atau mungkin kamu menyaksikan aja dari jauh?

Radio Fung dari teman terbaik kamu, teman radio jelang pukul 7 malam. Denny harus pamit dari ruang dengar kamu. Begitupun suara ceria yang harus segera berakhir, teman radio. Tapi tenang aja, nanti di jaga malam kamu bakal ditemenin sama Dimas sampai di jam 12 malam. So, pastikan kamu stay tune di Radio Fung dari teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Πρόβλημα.
1: Selamat malam teman Pro 2. Inilah info Pro 2 bersama saya Dimas Ananta Setiadi. Kita masuk ke informasi pertama teman Pro 2. Kementerian Pariwisata baru saja menggelar Senior Happy Run 5K di Jakarta pada Minggu 12 Juli 2026. Uniknya, ajang ini memang dikhususkan bagi masyarakat Jakarta berusia 50 tahun ke atas. Mengusung tema Healthy and Happiness, sekitar 1.000 peserta dari berbagai komunitas senior ikut meramaikan kegiatan yang mengambil start dan finish di kantor Kementerian Pariwisata Jakarta Pusat. Selain menjadi ajang olahraga, event ini juga bertujuan mengajak para senior tetap aktif, sehat, dan juga produktif. Bahkan Kementerian Pariwisata berharap para peserta bisa menjadi duta yang ikut memperkenalkan destinasi-destinasi wisata unggulan Indonesia. Salah satu peserta Bambang asal Sidoarjo yang berhasil meraih juara kedua membagikan resep sederhana agar tetap bugar di usia 50 tahun ke atas. Kuncinya bukan latihan yang berat, melainkan rutin berolahraga, menjaga pola makan, dan yang paling penting mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Jadi usia memang bertambah, tapi semangat untuk hidup sehat dan tetap aktif tidak mengenal batas usia. Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Ada kabar bagus dari Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi. Dia memastikan pasokan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Sulawesi saat ini dalam kondisi aman dan tetap mencukupi kebutuhan masyarakat. Pertamina menyebut distribusi BBM ke SPBU dan lembaga penyalur lainnya terus dilakukan secara rutin dengan pemantauan yang berkelanjutan. Tujuannya agar pasokan energi tetap lancar, baik untuk kebutuhan masyarakat maupun sektor industri. Selain itu, Pertamina juga menegaskan bahwa penyaluran BBM bersubsidi terus dilakukan sesuai aturan pemerintah melalui mekanisme subsidi tepat, sehingga bantuan energi ini benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Kita beralih ke informasi terakhir, teman Pro 2. Polresta Kendari resmi kembali menerapkan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLA, yaitu sistem tilang elektronik yang berbasis kamera. Saat ini kamera ETLA aktif di 7 titik di kota Kendari ini, diantaranya Jalan Poros Bandara Ranometo, Bundaran Adi Bahasa, Simpang Pasar Baru, Traffic Light Sinarmas, depan kantor pajak di Jalan Sao-Sao, Pos 9 MTQ, hingga kawasan drive-thru Mandiri di Jalan Madesa Barat. Kasat Lantas Polresta Kendari, AKP Kevin Fahri Ramadan mengimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas. Pengendara mobil diwajibkan memakai sabuk pengaman dan tidak menggunakan ponsel saat berkendara. Sementara pengendara motor wajib menggunakan helm berstandar SNI, tidak melawan arus, tidak berboncengan lebih dari satu orang, serta memastikan kendaraan menggunakan plat nomor yang sesuai. Demikian info Pro 2 yang dimas lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kamu akan bergabung di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi nih sama Dimas di udara ya, di malam hari. Hari ini tanggal 12 Juli 2026. Gimana kabarnya teman Pro 2 di hari Minggu ini? Minggu terakhir kamu liburan. Yes, of course. Semoga tidak stres ya, karena ada beberapa orang yang tadi stres banget. Tukang cukur rame banget, tukang buku rame banget ya kak. Semoga kakak, semoga kabar kamu juga baik, sehat, bahagia. Pokoknya teman Pro 2, gak ada yang embel-embel drama-drama ya. Gak ada yang embel-embel galau. Kenapa? Karena Prancis akan lawan Spanyol di semifinal teman Pro 2. Dan Inggris akan lawan Argentina nih nanti di semifinal. Waduh, takut banget ya. Pertandingan hari ini luar biasa teman Pro 2. Pertandingan bola hari ini beneran jadi momen yang paling ditunggu-tunggu sama orang ya. Di TVRI sejak subuh tadi ramai banget ya. Dimas juga tadi jam 9 pagi lewat TVRI juga masih rame banget sama pendukungnya Argentina ya teman Pro 2 ya. Jadi kamu jangan galau-galau, kamu jangan stres ya. Dimas akan menemani kamu hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah, jam 12 malam. Yang pastinya dengan lagu-lagu yang asik, enak banget untuk menemani akhir pekan kamu. So stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Karena nanti di jam 7 ke jam 8 ini Dimas akan memberikan lagu-lagu yang asik dan juga informasi-informasi yang menarik untuk kamu ketahui di hari Minggu ini. Oke, kita mulai dari Samuel Cipta Jagat Rasa kali ya teman Pro 2 untuk lagu pertama ya, setelah Dimas calling menemani kamu. Iya teman Pro 2, jadi jangan ganti frekuensinya.

0: Ih, orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, kok orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
1: Iya juga ya, kan kata-kata itu gak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
0: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.

Teman Pro 2, siapa nih yang semalam begadang untuk nonton Inggris, teman Pro 2? Karena fix banget ya, The Three Lions ini resmi menggaung ke semifinal Piala Dunia 2026, wey! For your information, teman Pro 2, Dimas lagi pakai jersinya Inggris nih. Inggris harus kerja keras ekstra ya, untuk ngalahin Norwegia 2-1 lewat babak extra time. Sempat dibikin deg-degan juga setelah Andreas Schjelderup ini membawa Norwegia unggul. Tapi muncullah satu nama yang lagi panas-panasnya di turnamen ini. The one and only Jude Bellingham, teman Pro 2. Gelandang muda Real Madrid ini jadi penyelamat Inggris lewat brace alias 2 gol ya. Gol pertama bikin skor imbang sebelum turun minum. Terus gol kedua di extra time yang memastikan Inggris melangkah ke semifinal, teman Pro 2. Bisa dibilang ya, kalau ada pemain yang lagi on fire, ya Bellingham jawabannya. Karena di media sosial Dimas juga isinya Bellingham semua nih. Inggris pun kini tinggal selangkah lagi menuju final, dan akan menghadapi menang laga Argentina kontra Swiss. Ya gak kalah seru, teman Pro 2. Suasana di Miami juga penuh bintang ya. Ada David Beckham nih yang hadir langsung di stadion bareng keluarganya untuk memberikan dukungan sama tim Tiga Singa ya. Bahkan sebelum pertandingan, Beckham juga sempat mengunjungi sesi latihannya skuad Inggris dan memberikan semangat kepada para pemain. Keren banget ya. Meski banyak yang berharap, teman Pro 2, Prince William nih ya, ikut hadir mendukung Inggris, ternyata beliau memang sejak awal menyatakan baru akan datang kalau misalnya Inggris nanti masuk ke final. Jadi kalau misalnya nanti Inggris benar-benar tembus ke partai puncak ya, entah lawan Prancis kah, enggak ya, entah lawan Argentina kah, enggak tahu ya, atau lawan yang lain gitu ya, kita lihat aja nanti. Lawan Spanyol bisa jadi gitu. Besar kemungkinan kita bakal lihat Prince William hadir langsung di tribun. Mantap. Sekarang kita angkat tangan dulu ya di Pro 2 malam ini, teman Pro 2. Siapa yang masih yakin kalau football is coming home? Congrats, Inggris!

0: Senangi bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
2: Lagian apaan tuh?
3: Ayah, ayah.

Asik bener teman Pro 2. Setelah tadi pagi ya kita ngelihat Inggris melawan Norwegia, selanjutnya ada pertandingan yang gak kalah seru juga antara Argentina sama Swiss, teman Pro 2. Jadi big match yang udah ditunggu banyak pecinta bola ini tadi ya jam 9 pagi itu penuh kontroversial. Tapi Al Balikalaste ini memastikan tiket semifinal usai mengalahkan Swiss 3-1 lewat babak extra time, teman Pro 2. Argentina sebenarnya unggul lebih dulu lewat sundulan Alexis Masalister dari sepak pojok Lionel Messi gitu ya. Swiss sempat menyamakan kedudukan lewat Dendoye, bikin pertandingan makin panas dan harus lanjut ke babak tambahan nih. Nah, momen yang paling ramai dibahas justru terjadi di babak kedua, teman Pro 2, di mana Swiss ini harus bermain dengan 10 orang setelah Brille Embolo menerima kartu kuning kedua yang berujung kartu merah. Dan keputusan ini tuh langsung memicu kontroversi pastinya ya. Pelatih Swiss, Murat Yakin ini melontarkan kritik tajam terhadap penggunaan VAR. Karena menurutnya, beberapa keputusan wasit dinilai merugikan timnya, termasuk insiden yang berujung kartu merah dan sejumlah pelanggaran yang dianggap nggak ditinjau secara konsisten gitu ya. Dan perdebatan soal VAR ini pun langsung ramai di media sosial dan jadi salah satu topik yang paling panas setelah pertandingan sampai detik ini ya, teman Pro 2. Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, pastinya Argentina akhirnya mengunci kemenangan lewat gol spektakuler Julian Alvarez di menit ke-112 sebelum Lautaro Martinez memastikan skor menjadi 3-1. Wow. Sekarang panggung semifinal udah siap. Argentina akan ngelawan Inggris, dua raksasa dunia, dua tim penuh bintang, dan dua negara yang sama-sama ngincar tiket ke final Piala Dunia 2026. Akan ketemu nanti, teman Pro 2. Di hari apa ya? Dimas tadi ngelihat mana ya? Pertandingan finalnya itu ya, pokoknya Argentina sama Inggris, terus Prancis nanti lawan Spanyol, teman Pro 2. Waduh. 4 tim raksasa penuh bintang akan ketemu di semifinal dan ini akan jadi pertandingan paling seru yang pernah ada ya di sejarah Piala Dunia.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Teman Pro 2 di jam ini Dimas mau ngasih tahu ke kamu nih ya. Ada kabar yang bikin bangga sekaligus bikin lapar ya di malam-malam ini Teman Pro 2. Situs kuliner dunia Taste Atlas ini baru aja merilis daftar 17 makanan berbahan tepung tapioka terbaik di dunia tahun 2026. Dan Indonesia mendominasi daftar ini dengan 9 makanan. Memang ya, Indonesia itu rajanya tepung. Yang paling keren lagi, nih, Dewas kasih tahu ya, ada pempek ya. Pempek itu ada di peringkat 2. Bakso Solo ada di peringkat 5. Kue lapis ada di peringkat 8. Bakso Bakwan Malang ada di peringkat 9. Cireng di peringkat 11. Kerupuk udang di peringkat 12, Nagasari peringkat 14, bakso bakar di peringkat 15, cilok di peringkat 16, bakso ayam di peringkat 17, Teman Pro 2. Wah. Dimas bacanya entah ngerasa terhibur gitu ya. Ini menarik banget karena makanan ini kan tepung ya. Karena kita semua yakin orang luar negeri ya, apalagi orang-orang Eropa, orang-orang Amerika tuh gak akan buat tepung-tepung kayak gini. Mereka gak akan tahu juga resepnya ya. Ya, Teman Pro 2 ya, ini bukti kalau olahan tepung tapioka khas Indonesia ini bukan cuma disukai di dalam negeri aja, tapi juga mulai diakui sama pecinta kuliner dunia gitu ya. Apalagi banyak yang jualan bakso-bakso sekarang di Cina, di Amerika gitu ya. Mungkin dari jajanan pinggir jalan sampai makanan legendaris, semua punya cita rasa yang bikin orang balik lagi gitu. Kalau kamu, mana yang jadi favorit? Kalau Dimas, of course, absolutely ya. Ada pempek gitu, bakso Solo, kerupuk udang itu disukain nih. Kayak teman Dimas di Amerika aja, aduh gue kangen banget sama kerupuk udang gitu, di sini mahal banget. Makanya beruntung lah jadi orang Indonesia Teman Pro 2. Ini kita patut berbangga ya, karena kuliner Indonesia lagi-lagi mendunia.

Teman Pro2, sebelum Dimas akhiri ya berita atau informasi di jam 7 malam ini, Dimas ingin memberikan kamu semua kabar duka dari dunia hiburan tanah air Indonesia, teman Pro2, bahwa komedian sekaligus aktor senior kita, Temon, dikabarkan meninggal dunia pada Minggu pagi tadi. Bagi banyak orang, terutama generasi yang tumbuh di era 2000-an, seumuran dengan Dimas di Millennials, sosok almarhum Temon adalah sosok yang menghadirkan tawa lewat berbagai sitkom dan juga acara-acara di televisi yang biasanya disandingkan ya dengan Cing Abdel gitu. Abdel Temon, termasuk Abdel Temon Bukan Superstar. Jadi seluruh staff ya, seluruh angkasawan-angkasawati RR Kendari dan juga Pro2 Kendari mengucapkan turut berbelasungkawa dan mengucapkan selamat jalan untuk kakak Temon ya. Terima kasih sudah menjadi bagian dari warna dunia hiburan Indonesia. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kekuatan. Oke teman Pro2, dengan informasi yang tadi barusan Dimas sampaikan, nanti kita akan ketemu lagi di jam 8 malam ya. Dan di jam 8 malam nanti kita akan bergabung dengan Pro2 Jakarta untuk mendengarkan Pro Indie ya teman Pro2. Jadi jangan kemana-mana, jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro2 Kendari, teman terbaik kamu.

Indonesia Pro Indie, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time.
3: Story in radio.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

Aksara Lontara. Juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama Dimas One Pro 2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Sekarang masuk ke jam 9 malam nih ya, kita masuk ke sesi sharing time. Besok Monday, ya teman Pro 2. Besok Senin, di mana anak-anak sekolah ya, mungkin beberapa kampus juga ada yang masuk ya. Tapi kalau sekolah kayaknya serempak semuanya tanggal 13 Juli ya teman Pro 2. Gimana? Nggak kerasa kan? Liburannya nggak kerasa kan? Mungkin ada yang tarik nafas panjang banget nih malam ini nih ya. Kayak ya liburannya udah habis. Padahal tahu nggak sih, yang bikin Senin terasa berat itu seringkali bukan harinya, tapi malah pikiran kita yang dari minggu malam tuh udah keburu overthinking. Kayak besok teman-temanku gimana ya, besok ada apa ya di hari pertama sekolah, besok langsung dapat tugas nggak ya, atau besok ada apa ya gitu. Akhirnya Senin yang bahkan belum datang udah kita anggap sebagai monster duluan gitu. Coba kita ubah sedikit POV-nya teman Pro 2. Jangan lihat Senin ini sebagai hari yang nyiksa, anggap aja besok itu halaman baru ya kan. Misalnya dari kelas 7 kamu ke kelas 8, terus kelas 8 ke kelas 9, kelas 9 ke kelas 10, ke kelas 11, bahkan ada yang baru masuk kelas 12 lagi akhirnya. Yeay, the new chapter of your life teman Pro 2 akhirnya begin gitu ya. Kesempatan baru untuk ketemu teman lagi, ketawa-ketawa lagi, ketemu sama guru lagi, main di kelas lagi, cerita soal liburan kemarin. Gak harus jadi siswa paling pintar besok pokoknya. Gak harus langsung jadi produktif juga 100% ya. Yang penting datang dengan semangat baru, rambut baru, seragam baru. Semuanya tuh udah dipersiapin dengan matang. Karena sekolah itu bukan cuma soal nilai, tapi juga tempat kita bertumbuh, belajar, bahkan bikin kenangan yang satu hari nanti bakal kita rindukan. Kalau ngomongin tentang hari pertama sekolah, Dimas selalu exciting ya waktu SMP. Kalau SMA, gak dulu deh ya teman Pro 2. Pas kita kelas 3 tuh ya, senior banget tuh, kita baru ngerasa hai anak baru gitu. Itu Dimas kalau di sana ya, waktu di rumah teman Pro 2. Kalau kamu jangan kayak gitu. Nggak boleh ada senioritas ya. Jadi gimana? Kamu udah persiapin apa nih? Boleh sharing-sharing ya di 0821-883-0908 atau di Instagramnya Pro 2 Kendari ya teman Pro 2. Nanti Dimas bacain dan Dimas sharing ke kamu semua yang mendengarkan malam hari ini.

0: Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: back to school teman Pro2 ya. Dimas juga punya adik nih yang masih SMP yang ternyata besok juga harus kembali ke sekolah gitu. Tadi Dimas urusan telepon teman Pro2 ke adik Dimas kayak, apa yang udah disiapin? Buku udah aman, tas udah aman, seragam udah aman, sepatu udah aman gitu. Terus peralatan sekolah yang lain udah aman. Tinggal katanya ada beberapa buku pak yang belum kebeli gitu. Oke, itu juga nanti aman. Jadi udah disiapin semuanya. Terus aku tanya teman Pro2, Dimas tanya, mentalnya gimana? Mentalku aman mas, katanya gitu. Aku udah siap banget kok, aku kan besok mau tampil di depan. Wih, so proud. Ternyata adik Dimas sudah ready nih. By the way, adik Dimas kembar loh. Yang satunya belum bisa dihubungin. Dimas pengen tahu. Kalau kamu sendiri gimana teman Pro2? Udah disiapin semua kan? Mentalnya juga udah disiapin kan? Karena besok tuh bukan cuma bawa barang-barang belajar aja ke sekolah gitu, tapi juga harus bawa semangat. Jangan tidur malam-malam. Terus tetap cas handphonenya kalau boleh gitu. Jangan lupa ngecas badannya juga dengan istirahat yang cukup gitu ya. Sarapan besok pagi juga jangan dilewatin karena otak juga butuh energi buat belajar. Dan I strongly suggest besok kalau bisa kamu datang lebih pagi teman Pro2. Kenapa? First day school itu biasanya jalanan macet sekali. Kendari Dimas belum tahu kayak apa. Kalau Jakarta kita berlomba-lomba 6:30 udah di sekolah. Supaya menghindari kemacetan teman Pro2. Gitu. Jadi segala yang harus dipersiapin benar-benar dipersiapin dari malam aja. Jangan besok ketika kamu bangun tidur mau berangkat baru disiapin. Kalau enggak kamu diomelin sama mama kamu teman Pro2, ya kan. Intinya besok harus semangat karena ketemu lagi sama teman-teman kelas baru mungkin ya kan. Kalau misalnya kamu kelasnya di acak gitu. Kalau Dimas sih dulu kelasnya SMP ya diacak, kita sesuai sama ranking. SMA kayaknya 3 tahun sama-sama deh kalau Dimas ya. Soalnya serunya di situ kalau SMA tuh Dimas kelasnya moving class memang. Tapi teman-teman kelasnya tuh itu-itu aja selama 3 tahun. Jadi kita bondingnya tuh pas masuk ke kelas 2 atau masuk ke kelas 3 tuh lebih solid lagi teman Pro2. Dan selalu exciting kalau misalnya after holiday atau after break school gitu. Kamu gimana teman Pro2? Boleh dong cerita-cerita kali. Masih ada setengah jam lagi nih di sharing time. Boleh ya Dimas, tunggu ya.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu.
0: Begitu.
1: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca.

0: aman dong, gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
1: Tapi kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

Teman Pro 2, sebelum kita tutup nih ya di sesi sharing time kali ini. Dius mau ngasih do and don'ts-nya dulu nih, mau remind kamu juga teman Pro 2 yang kiranya besok mau first day school. Asik banget nih. Do-nya dulu ya teman Pro 2. Yang pertama, tidur lebih cepat malam ini. Jangan sampai kamu tidur jam 12 malam, jam 2. Ah, tidak gitu. Jangan sampai besok kamu ngantuk ya, dan kamu loyo ya. Jadi kamu harus kelihatan semangat besok. Do yang kedua yaitu sarapan. Ini wajib banget ya teman Pro 2. Jangan sampai kamu perutnya kosong, apalagi buat kamu yang masih baru gitu, first person gitu ya di SMA, kelas 1 SMA gitu. Siapa tahu kamu ada upacara pembukaan MPLSN gitu yang lumayan lama. Terus kamu harus berdiri di upacara hari Senin, tiba-tiba brak gitu. Jangan sampai kamu pusing gitu, gara-gara belum sarapan. Gitu ya teman Pro 2. Do yang ketiga, cek isi tas sekarang sebelum kamu tidur. Buku ada, pulpen aman, dompet aman, botol minum aman. Botol minum yang itu yang penting banget ya. Terus selanjutnya adalah kalau misalnya ada keperluan sebagai fresh person gak tuh, fresh person, kayak kamu disuruh bawa apa untuk MPLSN besok gitu, jangan lupa dicari dari sekarang. Kalau misalnya belum dapat, cari lagi sampai dapat gitu ya. Terus do yang keempat adalah sapa teman duluan gitu. Mungkin ada teman yang habis liburan malah jadi canggung gitu ya, atau teman yang belum bayar utang kamu, terus jadinya dia malah takut ketemu kamu, ya kan teman Pro 2. Nggak ada yang tahu gitu ya. Terus do selanjutnya adalah nikmati momen sekolah di hari pertama. Ini benar banget sih. Kenapa? Karena jangan sampai kamu terlalu into ke handphone kamu ya. Jangan sampai kamu terlalu menyendiri gitu. Janganlah. Intinya kamu harus menikmati setiap momen di hari pertama. Karena the first day at school, kamu akan recreate momen di lembaran baru. Itu sih kalau saran dari Dimas. Don'ts-nya yang sebaiknya jangan dilakuin teman Pro 2. Pertama, begadang. Tadi Dimas sudah bilang ya. Don'ts yang kedua, panik kalau belum sempurna. Hari pertama itu bukan lomba siapa yang paling siap, siapa yang paling sempurna teman Pro 2. Aman Ji, gak perlu heboh sekali Ji gitu. Terus don'ts yang ketiga, suka ngebandingin diri sama teman-teman yang kelihatannya looknya oke banget. Ini ya teman Pro 2 ya. Jadi tuh biasanya kalau di hari pertama ada yang pakai tas baru, sepatu baru, ya kan, terus isi dompetnya baru mungkin ya, atau pakai handphone baru, terus kamu envy. Jangan kayak gitu ya. Yang penting kamu tetap berkembang dibandingkan kamu di kelas sebelumnya. Don'ts yang keempat, jadi tukang spoiler liburan orang. Ini biasa terjadi juga sih. Kasih kesempatan untuk teman kamu cerita, teman Pro 2. Kenapa? Karena kalau misalnya kita baru ketemu teman after a long long time gitu ya, biasanya ada yang mau cerita kamu sela, ada yang cerita kamu sela gitu. Kayak kamu seakan-akan pengen diri kamu yang cerita gitu. Jangan gitu ya, kasih teman kamu kesempatan untuk cerita masa liburannya gitu. Siapa tahu ada drama liburan yang seru, ya kan gitu. Don'ts yang kelima, main HP terus pas kumpul sama teman di sekolah. Tong-tong udah lama gak ketemu, terus akhirnya ya udah kayak males deh. Akhirnya kamu main handphone terus di kelas deh. Jangan kayak gitu ya teman Pro 2. Sosialisasi ya, bergaul. Jangan kamu main handphone terus. Masa udah hampir 2 minggu gak ketemu sama teman-teman, ketemunya masih sama layar aja sih. Gitu teman Pro 2. Nah, di mana juga ada tambahan kali ya, do and don'ts-nya buat ayah sama bunda nih, buat mama sama papa yang besok anaknya baru masuk ke sekolah nih. Yang pertama, do-nya ya, bangunin anak dengan suasana yang enak. Kalau bisa, jangan langsung bangun gitu. Jangan ngagetin. Nanti dikirain dia suruh ikut perang, teman Pro 2. Gitu. Coba ganti kayak, ayo nak, ayo bangun, ayo hari pertama sekolah. Semangat gitu. Jangan kayak Mami Dimas ya teman Pro 2. Dimas dibangunin kayak mau perang. Kayak besok udah mau ada apa gitu ya. Bangun, telat. Iya memang pada saat itu Dimas sekolahnya jauh gitu.
Tapi janji gitulah, kita kan kaget. Gitu, nanti mood kita malah jadi gak enak di hari pertama sekolah gara-gara dibanguninnya terlalu terlalu VOC, terlalu keras gitu. Duh, yang kedua, kalau bisa, kalau nggak nyiapin sarapan di rumah, siapin bekal untuk sarapan anaknya di sekolah gitu. Nggak harus mewah, mam, bab gitu. Yang penting anak bisa berangkat sekolah dengan perut terisi atau bisa makan dengan tenang di sekolah. Even nanti dapat MBG gitu ya. Ya kenapa enggak kamu siapin makanan-makanan yang ada di rumah gitu. Terus do selanjutnya, kasih satu kalimat yang bikin dia ngerasa safe, ngerasa feel comfy dan super proud gitu. Kayak hati-hati ya nak, nanti kabarin kalau udah mau pulang, nanti biar dijemput misalnya kayak gitu. Papa sama mama bangga sama kamu karena kamu udah masuk ke SMA ini. Jadi sekolah yang benar ya, gitu. Itu maksudnya bahasa Dimas aja ya. Sorry banget kalau bahasanya terlalu ibu kota sekali ya. Karena orang tua di sana memang kayak gitu. Sekolah yang benar ya nak, gitu. Buat mama sama papa bangga ya nak, karena mama sama papa udah berhasil nyokolahin kamu di sekolah yang bagus ini ya nak, gitu teman pro 2. Ya. Terus don't-nya itu jangan langsung nanya, ngapain aja kamu di sekolah? Hah? No. Terus abis uang jajan berapa kamu? Gitu. Intinya jangan selalu ngebanding-bandingin anak kamu, teman pro 2 ya, dengan orang lain gitu ya. Kalau bisa kasih senyum gitu. Jadi untuk seluruh teman pro 2 yang kiranya besok kembali sekolah ke SMP maupun ke SMA, selamat memulai cerita baru. Semoga hari pertama sekolah kamu besok penuh dengan keseruan, happy, penuh dengan tawa, ketemu sama teman-teman yang dirindukan ya kan, after 2 minggu gak ketemu. Semoga gak ada lagi yang salah masuk kelas ya. Pasti besok tuh kelasnya berubah gak sih yang SMP-SMP? Kalau SMA bisa jadi berubah, bisa jadi enggak ya. Apalagi yang SMK tuh, biasanya SMK tuh 3 tahun sama-sama gitu teman pro 2. Itu pesan dari Dimas aja sih ya. Semoga kamu yang mendengarkan Dimas malam hari ini bisa langsung, oh iya tadi Kak Dimas bilang, langsung nyiapin dengan gadget gitu. Oke teman pro 2, nanti Dimas akan kembali di jam 10 malam ya dengan Story in Radio yang lebih dalam. Kita akan cerita tentang apa ya, nanti dengerin aja. Jadi jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Masuk ke segmen Story in Radio. Mengalah dalam hal baik. Pernah gak sih ada momen ketika kita memilih diam, padahal kita bisa membalas? Memilih mengerti, padahal kita yang paling terluka. Memilih mundur, padahal sebenarnya kita mampu bertahan. Dulu, aku kira mengalah itu tanda kelemahan. Ternyata semakin dewasa, aku mulai paham. Tidak semua kemenangan harus dirayakan, dan tidak semua kekalahan harus disesali. Ada orang-orang yang memilih mengalah bukan karena tidak mampu melawan, tapi karena mereka tahu ada hal yang lebih berharga daripada sekedar menjadi pemenang. Karena kadang ego ingin menang, tapi hati ingin tenang. Dan seringkali ketenangan itu datang ketika kita berani melepaskan kebutuhan untuk selalu benar. Mengalah dalam hal baik bukan berarti kita merendahkan diri. Justru itu adalah bentuk kekuatan yang jarang dimiliki banyak orang. Sebab tidak mudah menahan amarah ketika hati sedang panas. Tidak mudah memberi jalan ketika kita merasa paling berhak. Tidak mudah tersenyum ketika sebenarnya kita sedang kecewa. Malam ini, kalau ada sesuatu yang sedang kamu perjuangkan mati-matian hanya demi memenangkan gengsi, mungkin sudah waktunya bertanya pada diri sendiri. Yang kamu cari itu kemenangan atau kedamaian? Karena ada beberapa hal yang baru bisa kita miliki setelah kita belajar mengalah. Dan seringkali yang datang setelah itu bukan kekalahan, malahan ketenangan.

kuat menjalani kehampaan. Ada fase dalam hidup yang aneh. Tidak sesedih kehilangan, tidak seberat kegagalan, tapi entah kenapa terasa kosong. Hari-hari tetap berjalan, kita tetap bangun pagi, tetap bekerja, tetap tertawa ketika diminta, tapi di dalam diri rasanya seperti ada ruang yang sunyi dan tidak terisi. Dan yang membuatnya lebih sulit adalah tidak semua orang bisa memahami rasa itu. Karena dari luar, kita terlihat baik-baik saja. Padahal ada bagian dari diri kita yang sedang berusaha bertahan. Malam ini, Dimas cuma ingin bilang, kalau kamu sedang berada di fase itu, jangan buru-buru menyalahkan diri kamu sendiri. Tidak semua kekosongan harus segera diisi. Kadang hidup memang sedang mengajarkan kita untuk berdiam sejenak, untuk mengenal diri sendiri lebih dalam, untuk belajar bahwa kebahagiaan itu tidak selalu hadir dalam bentuk keramaian, dan bahwa kita tetap berharga bahkan ketika sedang tidak menjadi siapa-siapa. Jadi kalau misalnya malam ini kamu merasa kosong, merasa hampa, tetaplah berjalan pelan-pelan aja. Karena seringkali cahaya itu tidak datang ketika kita mencarinya, tapi ketika kita cukup kuat bertahan melewati gelapnya.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

berserah kepada semesta. Ada saatnya kita sudah melakukan semuanya. Sudah berusaha, sudah berdoa, sedang memperjuangkan, sedang menunggu. Tapi hidup tetap memilih jalan yang berbeda dari yang kita rencanakan. Dan di titik itu, banyak dari kita merasa kecewa, merasa gagal, merasa semesta tidak berpihak. Padahal mungkin semesta hanya ingin membawa kita ke tempat yang belum bisa kita lihat hari ini. Karena tidak semua hal harus kita paksa untuk tinggal. Tidak semua yang pergi juga harus kita kejar. Dan tidak semua jawaban harus datang sekarang juga. Ada kalanya hidup meminta kita untuk berhenti menggenggam terlalu erat. Lalu belajar percaya. Percaya bahwa apa yang ditakdirkan untuk kita tidak akan tertukar. Percaya bahwa yang pergi membawa pelajaran dan yang datang membawa alasan. Maka malam ini, kalau ada sesuatu yang sedang kamu khawatirkan, coba letakkan sejenak di bahu semesta. Bukan untuk menyerah tanpa usaha, tapi untuk menerima bahwa setelah semua ikhtiar dilakukan, ada hal-hal yang memang bukan lagi kuasa kita. Dan mungkin bentuk keberanian yang paling dewasa adalah ketika kita berkata, saya sudah melakukan yang terbaik. Sisanya, biar waktu dan semesta yang bekerja.

Alright, teman Pro 2, kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita ya, bersama Dimas nih. Nanti di jam 11 hingga jam 12 malam nanti Dimas akan suguhkan kamu dengan sajian Jazz Music, teman Pro 2, hingga nanti tetap siaran. So, Dimas mau ucapin terima kasih untuk kamu semua yang sudah bersama-sama Dimas di Jaga Malam ini sejak pukul 19 tadi ya. Sekarang sudah mau pukul 23.00, teman Pro 2. So, thank you so much. Nanti kita akan ketemu lagi esok hari, teman Pro 2. Jadi, sekali lagi Dimas mengucapkan selamat istirahat. Dan juga untuk kamu semua yang masih melek dan besok harus kembali ke rutinitas hari Senin, tetap semangat, jangan lupa untuk segera istirahat. Jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam.

Setiap kali aku memikirkan aku, kamu, dan masa-masa kita bersama, tidak dapat aku pahami apa yang salah di antara kita.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2 yang senantiasa setia di program 2 RRI Kendari, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini di hari Minggu, tanggal 12 Juli 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali esok pagi pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Dimas pamit undur diri dengan ucapan selamat beristirahat teman Pro 2. Jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu jendela dan rumah kamu sebelum kamu beranjak ke peraduan. Selanjutnya kamu bisa mendengarkan Pro 3 jaringan berita nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91,6 FM dan juga di RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Tepat pukul 6 inilah Info Pro 2 bersama saya Siti Nuraisa. Kita ke informasi yang pertama, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon menyampaikan sejumlah rencana pengembangan kawasan sejarah Kesultanan Buton saat berkunjung ke Benteng Keraton Buton di Kota Baubau pada Minggu 12 Juli 2026. Fadli Zon mengatakan Benteng Keraton Buton telah berstatus cagar budaya nasional dan pemerintah membuka peluang untuk memperluas cagar kawasan cagar budaya termasuk kompleks makam Sultan Murhum serta mengusulkan Sultan Buton ke-20 dan Sultan Buton ke-23 sebagai pahlawan nasional. Ia mengajak pemerintah pusat, pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara dan pemerintah kota Baubau memperkuat kolaborasi dalam pelestarian sekaligus pemanfaatan situs sejarah agar memberi manfaat bagi masyarakat. Rangkaian kunjungan kerja Menteri Kebudayaan di Baubau ditutup dengan ramah-tamah bersama pemerintah daerah dan menikmati kuliner khas daerah seperti jagung rebus dan kambuse. Setelah sebelumnya menghadiri malam ramah-tamah di Istana Maligai bersama Menteri Haji dan Umroh pada Sabtu malam.
1: Info Pro 2.
0: Kita akan informasi yang berikutnya, sebanyak 2 orang personel rescuer kantor pencarian dan pertolongan Kota Kendari mengikuti kegiatan lomba renang aquatic sprint challenge antar instansi dan TNI Polri. Kompetisi olahraga air tersebut berlangsung dari tanggal 10 hingga 11 Juni 2026 bertempat di kolam renang Koni, Sulawesi Tenggara. 2 orang rescuer yang diturunkan mewakili KPP Kendari yakni Ahmad Moiko dan Herlinda Agustian. Kedua pemimpin negara tersebut berhasil memenangkan perlombaan dengan menyabet posisi podium di berbagai kategori kelas yang dipertandingkan. Berdasarkan data perolehan medali, Ahmad Moiko yang turun di kategori putra berhasil mengamankan medali perak pada nomor 25 meter gaya bebas, 25 meter gaya dada, dan 50 meter gaya dada. Ahmad Moiko juga sukses menyumbangkan medali emas utama pada nomor 50 meter gaya bebas. Sementara itu, Herlinda Agustin yang turun di kategori putri berhasil membawa pulang medali emas pada nomor 25 meter gaya dada dan 50 meter gaya dada. Herlinda juga menambah koleksi perak untuk timnya melalui nomor perlombaan 25 meter gaya bebas serta 50 meter gaya bebas. Atas capaian dominan tersebut, Herlinda Agustin juga dianugerahi piala penghargaan bergengsi sebagai Best Swimmer Putri untuk kategori instansi dan TNI Polri. Total keseluruhan medali yang diperoleh perwakilan KPP Kendari Lumajang ini adalah sebanyak 3 medali emas dan 5 medali perak. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita bersama di bagi-bagi, bahas ini, bahas itu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
2: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
1: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
3: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
4: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
5: Kamu pembunuh.
1: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam

0: Pradua teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

98.8 FM Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Bersama dengan Nisa yang temani kamu ya di pagi hari ini. Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Dan waktunya kita bagi-bagi, bahas ini bahas itu teman Pro 2. Welcome back di hari Senin 13 Juli 2026. Pertanda alarm masuk sekolah ya teman Pro 2. Sudah kembali berbunyi, bagaimana pagi hari ini? Sudah well prepare, sudah bersiap dengan baik kamu teman Pro 2. Yang mau ke sekolah, jangan apa ya, jangan terlena dengan waktu di pagi hari ini teman Pro 2. Karena sudah menunjukkan lepas 25 menit dari pukul 6 ya. Semoga kamu bisa bersiap lebih baik di pagi hari ini, biar tidak terburu-buru, tidak ada yang dilupa ya, apapun itu teman Pro 2. Yang lagi MPLS pagi hari ini juga semangat menuju sekolah ya, ke teman-teman baru, suasana baru lagi teman Pro 2. Semoga menjadi hal yang baru, hal yang baik untuk kamu memulai hari, memulai waktu di waktu sekolah lagi. And sekali lagi saya ucapkan untuk kamu, welcome back, selamat kembali ke sekolah teman Pro 2 ya. Dan juga untuk kamu yang memulai perjalanan pagi hari ini, sudah di jalan, hati-hati di jalan teman Pro 2. Yang punya banyak deadline di hari Senin, pokoknya dilaksanakan dengan baik apapun kendalanya hari ini. Semoga bisa sama-sama kamu lalui dengan baik teman Pro 2. Sambil terus dengarkan Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di 98 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, masa liburan yang telah usai ya. Waktunya untuk kamu para pelajar kembali ke sekolah dan menjalani rutinitas belajar seperti biasa, teman Pro 2. Tapi ya, entah kenapa teman Pro 2, kalau after libur panjang tidak sedikit yang merasa kayak jadi kurang semangat, malas-malesan mungkin, sampai sulit fokus setelah menikmati waktu libur panjang. Nah, tahukah kamu teman berdua, kalau kondisi ini ya dikenal juga dengan istilah post holidays blues. Jadi ini tuh kayak perubahan suasana hati setelah masa liburan berakhir teman berdua. Dan sebenarnya ini termasuk hal yang wajar ya, post holidays blues ini, terutama bagi anak dan juga remaja yang terbiasa dengan aktivitas santai selama libur. Gejalanya bisa terlihat itu berupa rasa lelah, terus kayak orang yang lagi kurang motivasi, sampai kesulitan beradaptasi kembali teman berdua dengan jadwal yang lebih teratur. Nah, perubahan mendadak dari suasana bebas rasanya ya ke rutinitas sekolah ini jadi salah satu penyebab utama kondisi yang satu ini. Apalagi pada momen back to school teman Pro 2 ya, kondisi ini juga biasanya dipengaruhi karena adanya perubahan pola tidur. Mungkin kamu kebiasaan kemarin mainnya berlebihan ya, sampai sekarang harus kembali deh bangun pagi, harus kembali ke sekolah beraktivitas dengan baik teman Pro 2. Tapi untuk menghindari ini ya, banyak hal yang bisa kamu lakukan. Salah satunya adalah dengan menjaga pola makan sehat teman Pro 2 dan istirahat yang cukup nanti ya sepulang sekolah, supaya besok kembali ke sekolah bisa lebih semangat lagi. Nah, kalau pagi ini bagaimana teman Pro 2, sudah sarapan belum? Kalau belum ya teman Pro 2, pastikan kamu nikmati dulu waktu sarapan kamu dengan baik, biar kamu lebih siap lah ya untuk kembali jalani hari-hari kamu dengan baik pokoknya. Apalagi untuk kamu yang hari ini back to school, udah siap belum?

0: Yeah. Ih, berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya gak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu gak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh, tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh gak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, gak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
1: Udah, gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Pagi yang makin terasa di hari Senin ditemani dengan cuaca yang cerah hari ini. Semoga jadi semangat yang baik ya untuk kamu teman Pro 2. Biar makin semangat, kita sambil dengerin playlist enak ya di pagi hari ini teman Pro 2. Salah satu playlist yang akan hadir kalau denger kamu, lagu Indonesiaku, lagu yang kasih semangat kebangsaan dan juga kecintaan terhadap tanah air teman Pro 2. Nah, ini digaungkan melalui karya musik yang bertajuk Indonesiaku. Single ini teman Pro 2 dibawakan oleh Sandi Karnester dan Nowela dan hadir jadi media sosialisasi lagi untuk nilai-nilai kebangsaan teman berdua. Langsung kita dengerin aja lagunya.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Hah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Hah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanja apa

Masih ada 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Isa masih hadir ke ruang dengar kamu ya di sepanjang sepada pagi hari ini sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Thank you untuk kamu yang masih setia dengarkan di 90.8 FM atau juga kamu yang lagi bareng kita via RRI Digital ataupun streaming di www.rri.co.id. Nah, pagi hari ini teman Pro 2 ya, kembali di momentum hari Senin. Biasanya jadi hari yang padat teman Pro 2 bagi banyak orang, atau ada yang justru lebih banyak menikmati waktu di rumah juga ya. Balik lagi ya, tiap orang punya waktu yang berbeda untuk melakukan aktivitas teman Pro 2. Tapi kayaknya ada satu yang sama ya, kalau bicara soal aktivitas, sarapan of course harus di pagi hari teman Pro 2. Kalau kamu tim yang mana nih, kalau bicara soal sarapan, kamu tim yang sarapan dengan kudapan atau kamu teman Pro 2 tipe yang kalau sarapan harus langsung makanan berat? Ayo, kamu tim yang mana nih pagi hari ini? Boleh dong mention ke kita teman Pro 2 ya, via WhatsApp di 0821-8830-908, atau kamu juga bisa main ke Instagram kita, Instagram Pro 2 Kendari. Isa tunggu ya versi kamu teman Pro 2.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Lights, camera, action.

Teman Bro 2, teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Bro 2. So, bagaimana teman Bro 2? Sudah sarapan belum kamu di pagi hari ini ya? Bicara soal sarapan ya teman Bro 2, kamu tim yang mana? Kamu tim yang lebih suka kalau sarapan itu langsung makan makanan berat ya, bisa makan nasi, jangan makan hati tapi ya. Atau kamu tipe yang lebih suka kalau sarapan itu dengan kudapan ringan dulu. Misalnya ada yang suka pagi-pagi ngeteh, terus makan kue-kue, jajanan-jajanan pasar teman berdua ya. Yang mana tiap orang ya punya pilihannya sendiri teman berdua. Kamu tim yang mana? Kamu bisa mention ke kita. Balik lagi di WhatsApp 0821-8830-908 atau yang mau ke Instagram juga boleh, of course ke Instagram Pro 2 Kendari. Masih dengan sarapan teman Pro 2, ada juga nih satu kuliner Indonesia yang biasanya identik dengan menu sarapan yang terbilang berat ya. Ada sate Padang teman Pro 2, apalagi kalau makanan Padang ya. Mungkin cukup jarang kalau untuk sarapan, biasanya lebih ke makan siang. Tapi kalau sate Padang masih bisa lah ya. Nah, tahukah kamu teman Pro 2, kalau kuliner Indonesia yang satu ini kembali mendapatkan pengakuan internasional dalam daftar hidangan daging terbaik di Asia versi dari Taste Atlas. Sate Padang berhasil menempati peringkat kedua, hanya berada di bawah Beyti Kebab dari Turki teman Pro 2. Bahkan tidak hanya itu ya, beberapa hidangan Indonesia lainnya seperti nasi rendang, nasi gandul, dendeng balado, selat solo, dan semur daging juga masuk nih dalam daftar terbaik di Asia. Nah, kalau sate Padang memang dikenal ya, kayak dengan potongan daging sapinya yang dipanggang di atas arang, disiram kuah kari yang kental, bumbunya kayak rempah-rempah teman Pro 2, wih. Cita rasa gurih, pedas, aroma rempah, semuanya komplit, bikin lapar di pagi hari. Semoga dengan dengar ini, kamu jadi terinspirasi lah ya untuk sarapan teman Pro 2. Apapun pilihannya, mau itu sarapan yang berat, makanan ringan teman Pro 2, kamu tetap bisa mention ke kita. Isa tunggu versi kamu di pagi hari ini teman Pro 2.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman berdua mengobrol seputaran pilihan makanan di pagi hari. Meskipun terlalu dini mungkin ya untuk bicara tentang makanan di tengah padatnya aktivitas, tapi jangan salah teman berdua, karena sarapan itu menjadi salah satu kunci produktivitas juga. Ya ibaratnya kalau kita sudah isi

saja kamu masih bisa share ke kita di pagi hari ini teman berdua via WhatsApp kita 0821 8830908. Ya mau ke Instagram juga boleh, ke Instagram berdua Kendari. Kamu bisa share ke kita versi kamu teman berdua, cerita kamu bagaimana, lebih suka yang berat atau lebih suka nih dengan kudapan atau sarapan ringan teman berdua.

Radio Republik Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik.

0: Teman berdua, teman terbaik kamu masih soal sarapan ya, yang tidak habisnya rasanya kita bahas di pagi hari ini. Dan teman berdua masih di sepanjang sepada. Nanti kita bakal bahas kenapa sih sebenarnya teman berdua pilihan sarapan ini mempengaruhi kondisi kesehatan dan juga mempengaruhi sistem metabolisme kamu, mempengaruhi juga nih produktivitas kamu seharian. Kita bahas tuntas nanti teman berdua ya di sepanjang sepada. Selamat pagi teman berdua, stay tune with me di Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Oh, that's alright. I'm sure we're gonna have a really good time.
2: 6, 7, 8, and 1.
1: Hey.
3: Hi. So I have new choreo.
1: New choreo.
3: Yes.
1: Okay.
3: So it goes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: Oh, I love that.